0: Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu harga minyak kita yang merupakan

0: minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
4: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
5: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
4: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami akan... coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
8: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
9: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
8: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
7: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
8: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
10: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
11: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
10: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi masa ini.
11: Betul.
10: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
8: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
2: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
12: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Kabar Aceh. Tetaplah bersama kami.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan semua teman-teman dari Luxmawe, Sabang, Melabuh, Takengon, Singkil. Ya, di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya baik, sementara ini kita ambil alih dulu ya untuk mungkin informasi cuaca yang akan kita dengarkan bersama-sama di pagi hari dalam Kabar Aceh. Kita sudah tersambung di pagi hari ini bersama Nasitah Azharul Luis untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasitah.
1: Selamat pagi Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Baik, Kak Nasitah, bisa disampaikan ini secara umum bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026, silakan disampaikan.
1: Ya, baik Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar setia RRI Bandar Aceh di mana pun ada berada, berikut perakiraan cuaca edisi 11 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh dari pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, kecuali sebagian kecil untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Aceh Besar bagian Barat, kemudian sebagian kecil wilayah Semelu. Pada pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada saat siang hingga sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Besar, Jaya, kemudian Pidi-Pidi Jaya, Aceh bagian tengah, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Dan juga untuk pada sore menjelang malam hari, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian timur, dan sebagian wilayah Aceh Besar. Kemudian juga ada potensi untuk wilayah Tenggara, Gaya Luas, dan sebagian wilayah Nagan Raya dan sekitarnya. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana untuk posisi tinggi gelombang di perairan Aceh saat ini.
1: Ya, untuk tinggi gelombang, untuk penyeberangan alhamdulillah aman untuk hari ini karena berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Yang menjadi perhatian yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, kemudian Selatan Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Sabang Banda Aceh. Begitu Bang.
0: Baik, yang terakhir himbauan apa yang disampaikan ini Kak Nasita?
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh tetap waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya puting beliung ataupun angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumul nimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan juga diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan juga. Jaga kesehatan dan pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasitah Azharul Luis dari BMKG Provinsi Aceh sudah menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak Nasitah. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, baru saja kita dengarkan informasi cuaca. Saya mungkin kembalikan ke Jeffrey ya, rekan Jeffrey hostnya dari Sabang di pagi hari ini. Silakan Jeffrey.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Putra yang telah mengkondisikan ya untuk di pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca. Baik, terima kasih teman-teman, dan kembali lagi bersama saya Jeffrey sebagai host untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana kabar di pagi hari ini terkait dengan kabar Aceh ya untuk di pagi hari ini. Ada Bung Putra dan juga ada Meza dari Melabuh, dan ada Mbak Dewi Mohata dari RRI Luxmawe, ada Fadri dari RRI Takengon, dan ada Nur Hayati dari RRI Singkil. Kita menuju ke Singkil aja dulu. Halo, Nur Hayati. Halo, Nur Hayati. Bisa di monitor? Iya. Ya. Gimana kabar untuk Singkil di pagi hari ini? Bisa didengar?
3: Ya, baik. Bang. Ya, halo.
2: Ya, gimana kabar Singkil untuk di pagi hari ini?
0: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya, mungkin
3: baik, Bang, untuk kabar
0: pagi hari ini sedang
3: tadi pagi
0: sedikit ya di pagi hari ini. Kita mohon bersabar ya untuk mungkin kita masih sesuaikan untuk kabar aja kita di pagi hari ini. Dan mungkin informasi akan saya sampaikan dulu ya untuk Banda Aceh di pagi hari ini. Oke, sudah ada suaranya. Silakan mungkin Jepri diulang kembali, Jep.
2: Oke. Sudah, Bung. Kembali lagi dengan Nur Hayati. Gimana kabarnya untuk singkil di pagi hari ini, Nur Hayati?
3: Baik, Bang Jepri. Ini signal kurang baik ya. Arep maklum kalau untuk di Aceh singkil ya, Bang.
2: Iya.
3: Baik, untuk kabar cuaca di Aceh Singkil, sempat tadi pagi ya, pukul 3 pagi itu diguyur hujan, dan tadi berhenti di pukul 7 pagi ya, dan saat ini juga kondisinya masih dalam kondisi yang sangat mendung, Bang, di luar sana, Bang.
2: Ya, silakan untuk kabar Aceh di pagi ini.
3: Dan satu informasi untuk pagi hari ini dari PGRI ya, yang sebelumnya sempat sudah dilantik ya untuk ketua PGRI-nya, dan satu informasinya pagi hari ini bahwasanya PGRI diharap perjuangkan hak guru di Aceh Singkil. Dan informasinya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Kabupaten Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI juga diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru di saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Kemudian untuk Bahtiar sendiri, selaku Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh, menyampaikan bahwasanya tugas sebagai PGRI sangat berat. Sebagai kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitra pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Oleh sebab itu, Bahtiar meminta kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang baru periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat menjadi PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang semakin lebih baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Bahtiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI bahwasanya ke depan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan. Satu informasi, Bang, dari Aceh Singkil pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Nur Hayati dari Aceh Singkil untuk informasinya di kabar Aceh di pagi hari ini. Dari Singkil kita menuju ke Takengon, ada Bung Fajri. Assalamualaikum Bung Fajri.
4: Waalaikumsalam Bang Jepri. Dengar suaranya, Bang?
2: Ya, bisa dipantau. Nah. Ya. Gimana kabarnya nih, Bang?
4: Alhamdulillah baik, Bang, pagi ini, Bang. Untuk cuaca pagi ini masih berkabut Takengon, Bang.
2: Subur kabut ya. Yang penting jangan hujan dulu ya.
4: Oke, baik.
2: Ya,
4: baik. Silakan. Baik, dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagong Jagat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Hilyoga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagong Jagat telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Ia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Menurutnya, dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat yang terdampak secara darurat agar masyarakat memperoleh kepastian terhadap tempat tinggal, Karena itu, legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Demikian satu informasi Bang Jepri dari Takengon kembali ke Sabang.
2: Ya baik, terima kasih Bung Fajri untuk informasinya di pagi hari ini. Untuk informasi dialog gimana Bung Fajri pagi ini?
4: Ya untuk pagi ini sampai sekarang belum dapat informasi nih Bang Jepri.
2: Masih diawang-awang ya?
4: Benar.
2: Ya oke, baik, terima kasih Bung Fajri. Dari Takengon kita menuju ke Loksmawe ada Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi.
5: Ya, waalaikumsalam Jeffrey, apa kabar di sana semua?
2: Alhamdulillah, ya. Di Sabang sehat nih pagi hari ini. Okay. Gimana untuk Loksmawenya?
5: Cerah hari ini, secerah kalian semua kayaknya.
2: Iya, yeah. Silakan Mbak Dewi.
5: Baik. Untuk informasi pagi ini. Terima kasih Jeffrey, dari Loksmawe ada satu informasi terkait dengan anggota DPD Republik Indonesia Sahal Aceh Haji Uma ini meninjau ya terkait dengan persoalan penerapan sistem desil dalam layanan jaminan kesehatan Aceh JKA di Rumah Sakit Umum Cut Mutia pada Sabtu kemarin. Jadi kunjungan itu juga dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan setelah adanya perubahan status desil dan juga setelah penerapan peraturan gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Dan kemudian juga ini Haji Uma langsung melakukan proses pelayanan ya, melihat langsung proses pelayanan pasien di rumah sakit tersebut. Dan ini juga bersama Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan juga Penunjukan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia. Dan menurut Haji Uma sendiri ini teman-teman ya dan juga pendengar, banyak warga yang sebelumnya tercover program JKA kini banyak mengalami kendala saat berobat. Karena kenapa? Karena status desil mereka berubah. Jadi menjadi kategori yang tidak masuk penerima bantuan kesehatan. Jadi ini juga banyak temuan lapangan maupun keluhan yang diterima terkait validitas data desil. Ada masyarakat ditetapkan berada di desil 8 hingga 10, tapi secara faktual kondisi mereka bertolak belakang. Jadi ini memang akhirnya mereka tidak mendapat tanggungan JKA, BPJS secara gratis dan harus membayar melalui jalur mandiri. Begitu dia informasinya.
2: Ya, baik, Jeffrey. Terima kasih ya. Mbak Dewi dari Aliri Loksmawe untuk pagi hari ini kabar Aceh. Dan dari Loksmawe kita menuju ke Melabu ada Mbak Meza. Assalamualaikum Mbak Meza.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali untuk teman-teman semuanya. Walaupun ada beberapa rekan yang udah sempat kenalan kemarin itu ya.
2: Iya. Bisa dinaikin lagi gak feedernya? Ini kecil nih, kita kedengeran kecil nih suaranya.
6: Oke, halo tes.
2: Waduh ngebrom ya.
6: Halo.
2: Ngebrom ya.
6: Masih ya?
2: Kecil, masih kecil suaranya.
6: Masih kecil ya? Bisa udah besarin.
2: Udah besar ya?
6: Tapi di sini udah besar nih. Mungkin tolong, Pandi. Ini suaranya kecil nih, katanya zoomnya kecil. Ya, sebentar ya teman-teman.
2: Oke. Okay. Ya. Ya, kita ke Banda Aceh aja dulu ya.
0: Baik. Ya. Ya, sudah bisa dengar suara saya ya, Jeb? Bisa ya?
2: Bisa, aman.
0: Jelas ya.
2: Oke. Okay.
0: Ada kembaran saya di bawah saya ya, Bung Fajri. Ya oke okay, baik. Oke okay, di pagi hari ini informasi yang akan kita sampaikan untuk Banda Aceh sendiri. Ini persiapan untuk nobar nih Jeb untuk bulan 6 ya. Jadi pemerintah kota Banda Aceh juga ini menilai momentum sepak bola dunia 2026 ini dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Dan kemudian antusiasme warga terhadap budaya nonton bareng atau nobar dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Ini disampaikan oleh mantan wali kota Banda Aceh dulu ya, ada Pak Aminullah Usman dan juga bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ada Pak Rosdi STMSI dalam perbincangan bersama RRI Pro 1. Kemudian nobar ini beliau melihat bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak mulai dari kuliner, kopi, jasa dekorasi hingga pelaku UMKM lainnya. Dan beliau juga menambahkan momentum pesta sepak bola dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital, hingga promosi produk-produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Selain itu, kondisi Kota Banda Aceh yang dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Rosdi berharap suasana aman dan tertib di Banda Aceh dan dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang. Pemerintah kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menjadikan sepak bola dunia sebagai momentum memperkuat ekonomi kreatif, spot turis, serta citra positif Banda Aceh sebagai kota yang nyaman bagi warga wisatawan. Jadi itu dia untuk persiapan mungkin nobar di bulan Juni mendatang ya, Jepri. Jadi ya. Dengan keadaan kota Banda Aceh saat ini mungkin provinsi Aceh ya aman gitu ya. Jadi kita harap tidak ada kriminalitas sampai dengan selesai nanti nobarnya. Terima kasih Jepri.
2: Oke baik, terima kasih Bung Putra untuk di pagi hari ini kabar Acehnya. Baik, dari Banda Aceh kita menuju ke Melabu lagi nih, gimana?
7: Oke baik, udah
2: sudah.
7: Salam kenal kembali ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin tadi agak kecil suaranya.
2: Iya.
7: Kita baru di Pro 1, mohon bimbingannya. Baru dua kali masuk di kabar Aceh nih. Ya, untuk informasi hari ini dari Aceh Barat, Mesa juga akan menghadirkan satu informasi juga dari Faskes di Nagan Raya yang katanya tetap melayani masyarakat tanpa melihat desil. Nah, di sini juga diinformasikan oleh Bupati Nagan Raya Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH atau yang akrab disapa TRK, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes memiliki pemerintah daerah. Milik pemerintah daerah maksudnya, baik rumah sakit maupun puskesmas, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melihat kategori desil. Nah, dalam regulasi terbaru ini, diinformasikan pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10. Nah, di sini Bupati TRK sendiri juga menekankan bahwa perubahan regulasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Nagan Raya juga tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengacu pada batas desil tertentu dan khususnya bagi warga kurang mampu yang mengalami kendala dalam akses pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, Bupati TRK juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah membuka posko pengaduan terkait desil serta melakukan pendampingan langsung kepada operator SIKS NG di desa-desa. Terakhir, sementara itu PLT Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya juga menyampaikan, yaitu Dr. Muhammad Iqbal MKM, bahwa pihak rumah sakit siap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Nagan Raya tanpa melihat status desil. Nah, mungkin demikian Bang Fajri ya, yang dapat Mesa hadirkan salah satu informasi dari Aceh Barat.
0: Bang Jepri. Ya,
2: baik, terima kasih Bang Meza. Bang Fajri di bawah tuh.
0: Iya, Bang Jepri.
2: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih ya Meza ya untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Melabu. Dan kembali lagi, ini informasi dari Sabang. Sebelumnya saya juga mau sapa-sapa dulu pendengar untuk RRI Sabang yang saat ini menyimak kita melalui streaming ya di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Dari kabar Aceh ini juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube atau juga bisa menonton langsung ya melalui YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, dari Sabang ya, informasi dari Sabang yaitu Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa menggelar kegiatan Happy Cling atau Happy Recycling di kawasan Pantai Sumur Tiga Sabang. Kegiatan ini tersebut diisi dengan aksi bersih pantai serta juga pembuatan kerajinan dari limbah daur ulang oleh anggota Forum Anak Kota Sabang. Ketua Fakosa Angga Suji Pranoto mengatakan kegiatan Happy Recycling ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan yang ada di Kota Sabang ataupun juga terkait dengan pantai. Dan menurutnya Forum Anak ini juga ingin ikut berkontribusi menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata pantai khususnya di kawasan Sabang. Dan kegiatan ini diawali dengan aksi pengumpulan sampah di sepanjang kawasan pantai Sumur Tiga yang melibatkan anggota Fakosa. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan daur ulang. Angga menambahkan, setelah aksi bersih-bersih pantai ini, para peserta juga melanjutkan kegiatan recycling art dengan memanfaatkan limbah yang telah dikumpulkan sebagai hasil kerajinan nantinya juga dipersiapkan untuk ditampilkan pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Sabang tahun 2026 nantinya. Baik, demikian informasi dari Sabang, rekan-rekan, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih semuanya buat rekan-rekan, ada Meza dan juga Mbak Dewi, dan ada Fajri di Takengon, ada Nur Hayati di Singkil, dan juga Putra. Saya kembalikan ke Putra, silakan Bung.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jepri sebagai host di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semuanya di P1. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Di formasi pukul 7:57 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita sudah baru saja mengikuti yaitu kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh. Dan pastinya setelah lagi kami akan hadirkan yaitu informasi perakiran cuaca bersama BMKG Malik Kusale. Dan juga nantinya Anda juga bisa mendengarkan Halo RRI di pukul 9 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika MSN Umla, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Wai. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, segera kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Karendra Moes. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, baik. Silakan Karendra untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja. Ini berlaku untuk 6 kabupaten kota di wilayah kita, seperti Kota Biren, Kota Lok Semawi, Kota Lok Sukon, Idiraya, Kota Langsan, dan Bener Meriah. Cuacanya dominan sama, hanya cerah berawan saja untuk pagi ini. Dan nanti menjelang siang cuaca akan sedikit panas ya, dengan suhu di kisaran 30 hingga 32,5 derajat Celcius. Dan menjelang sore nanti, siang menjelang sore, kami prediksi ada beberapa tempat yang akan kembali berpeluang muncul awan-awan penghujan, seperti Bener Meriah, kemudian Aceh Utara bagian selatan, kemudian Biren bagian selatan, dan kami prediksi akan berpeluang juga hujan ringan hingga sedang yang disertai oleh petir. Dan awan ini berpotensi meluas ke wilayah Kota Lok Semawi dan sekitarnya, dan berpulang hujan juga ringan.
0: Ya, baik. Adakah informasi tambahan dan juga himbauan terkait dengan kondisi cuaca hari ini? Silakan.
2: Ya, info tambahannya yaitu untuk info tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,3, dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter. Dan yang perlu diwaspadai, untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi seperti Bener Meriah ataupun Aceh Utara bagian selatan, karena hujannya akan disertai oleh petir, sehingga cukup berbahaya untuk melakukan aktivitas di luar ruangan selama hujan berlangsung. Sebaiknya tetap di dalam ruangan dan sekali berteduh di bawah hanya seng saja. Sebaiknya di rumah permanen dan jangan berteduh di bawah pohon ataupun baliho. Dan perlu diwaspadai untuk daerah-daerah aliran sungai yang masih belum pulih, karena berpotensi meluap walaupun hujannya tidak lebat, tapi potensi meluap cukup tinggi untuk sungai-sungai yang belum pulih dari kondisi bencana tempo lalu.
0: Oke, terima kasih Karendra. Semoga ini menjadi perhatian kita semua untuk terutama untuk masyarakat yang ada di daerah aliran sungai dan juga dataran tinggi, begitu ya Karendra. Sekali lagi ya, terima kasih untuk informasinya. Salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, pendengar itu bersama Karendra Moes, forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali informasi perakiran cuaca di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
1: Demikian info cuaca.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila, di episode kali ini saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Informasi pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja sampai di tempat Anda bekerja. Terlambatkah hari ini? Saya yakin tidak, ya, karena semua juga untuk ASN akan melakukan apel pagi. Kemudian juga yang pastinya melakukan rutinitas seperti biasa. Selamat pagi paling baik untuk para pelaku pasar di pusat-pusat pasar tradisional di kawasan Kota Lok Sumawe, di pusat pasar Impres, kemudian juga di pusat pasar Junda, pusat pasar Kota Lok Sumawe, pusat pasar Lok Sukun di kawasan Aceh Timur Langsa. 93,5 MHz, apa kabar di pagi hari ini? Bersemangat terus ya. Dan pastinya juga tadi sudah menghadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca yang juga nanti akan ada beberapa kawasan yang juga curah hujannya lumayan ini, terutama di dataran tinggi, kemudian juga di kawasan daerah aliran sungai ya. Baik, masih akan terus kami hadirkan informasi-informasi untuk menemani suasana pagi Anda, pendengar yang haus akan informasi terus. Baik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memperkenalkan program Kampung Haji saat menghadiri haul ke-55 Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Jadi haul tersebut digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras ya, Jawa Timur. Jadi program tersebut ini merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkannya. Dalam sambutannya, Wapres juga menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jemaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya, maupun mempercepat ya proses administrasi dan juga pemeriksaan keimigrasian jemaah. Melakukan upaya tersebut, ya, pemerintah kini juga tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan pelayanan. Nah, wilayah ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jemaah pendengar, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan penunjang haji. Ya, penunjang ibadah haji. Selain menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal dari berbagai program prioritas Presiden. Jadi menurut Wapres sendiri, pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Hal ini juga karena mampu pesantren mencetak generasi yang religius, berkarakter, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yaitu di 2,86% ke level 6.969. Penurunan ini disertai juga dengan net sale atau jual bersih, ya, ada saham oleh investor asing sebesar 485 miliar rupiah. Jadi saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, BUMI, BRNN, ADRO, dan EDSA. Jadi memang pendengar, kalau dilihat IHSG memang berpotensi short term technical rebound di hari ini, ya. Tetapi juga ini bisa digunakan untuk sell on high karena IHSG masih rentan kembali terkoreksi. Nah, juga pergerakan IHSG di hari ini pendengar ada di rentang 6.650 sampai dengan 6.850 di level support, ya. Sedangkan bursa saham global ini bergerak beragam pada akhir pekan kemarin. Nah, bursa saham di Amerika Serikat sendiri cenderung menguat pendengar, sedangkan bursa saham di kawasan Asia ini ditutup melemah. Dan kita juga ingin tahu seperti apa pergerakan mata uang rupiah di hari ini. Dan kita lihat ternyata pendengar untuk kurs rupiah di hari ini, ya, masih bergerak fluktuatif di tengah penguatan US dollar dan ketidakpastian pasar global. Jadi berdasarkan data dari kurs Bank Indonesia dan sejumlah bank nasional, rupiah cenderung stabil namun masih berada dalam tekanan terhadap beberapa mata uang utama dunia. Ya, untuk US dollar sendiri ini ada di kisaran 17.320 hingga 17.450 pendengar. Euro sendiri ada di 20.300 hingga 20.590. Kemudian SG Dollar Singapore ini ada di 13.640. Ringgit Malaysia sekitar 4.392 sampai dengan 4.582. Bayangkan ringgit Malaysia pendengar. Baht Thailand sendiri ada di 534 sampai dengan 544, ya. Kemudian ada Yen Jepang ini sekitar 110 hingga 112 per 100 yen. Lalu juga ada won Korea, yaitu 8,8 hingga 14,8. Yuan China ini ada di 2.466. Kemudian US Dollar Australia di 12.530 sampai dengan 12.700. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi kebijakan suku bunga Amerika Serikat serta kondisi ekonomi global yang belum stabil pendengar. Jadi walaupun demikian, ya, sejumlah mata uang Asia seperti Yuan China dan Dolar Singapura ini masih menunjukkan performa cukup baik sepanjang tahun ini. Dan Bank Indonesia, ya, terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar untuk menjaga, ya, mata uang rupiah kita pendengar tetap terkendali di tengah tingginya volatilitas pasar keuangan internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89,3 MHz Pro 1 RLX My Bike. Pendengar di tepat formasi pukul 9, jangan lupa saat lagi Anda dapat mengikuti Halo RRI yang segera akan dipandu oleh rekan Denny. Saya Dewi Mohata, ya, harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat beraktivitas.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia,

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Lux Mawe dan kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda semuanya. Di kesempatan saat ini kami tim Lux Mawe siang ini yang bertugas, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Rahmi Doulay yang nanti sesaat lagi akan menghadirkan Halo RRI kembali di edisi Senin hari ini 11 Mei 2026. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Seperti biasa kami terima berbagai informasi dari Anda, pertanyaan maupun keluhan-keluhan di 0811-6715-893. Dan Halo RRI, pendengar adalah sebuah wadah yang disediakan oleh RRI untuk Anda para pendengar kami yang ingin menyampaikan sesuatu hal terkait pelayanan maupun fasilitas publik yang ada di sekitar Anda, ataupun menyampaikan informasi aktual lainnya, baik di dalam bentuk sarana yang kami sediakan di nomor telepon 0811-6715-893. Baik itu Anda yang berkirim pesan WhatsApp, kemudian juga berkirim foto ataupun video pendek, dan juga Anda yang ingin telepon ke nomor tersebut di telepon WhatsApp call ataupun telepon seluler. Silakan, hari ini kembali Pro 1 RRI Lux Mawe membuka kesempatan Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Sementara itu juga pendengar Halo RRI, ini kami udarakan atau kami siarkan ataupun kami pancar luaskan dengan siaran audio terestrial di frekuensi 89,3 MHz untuk coverage area Lux Mawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Aceh Timur. Sementara itu juga Anda bisa memonitor siaran audio terestrial kami di pemancar relay kami dengan frekuensi 95,3 MHz untuk coverage area Kota Langsa hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Dan juga Halo RRI edisi saat ini ataupun edisi Senin 11 Mei 2026 kami siarkan dalam versi visual streaming online yang Anda bisa monitor langsung di aplikasi YouTube kami RRI Lux Mawe Official, dan juga bisa Anda monitor langsung di aplikasi RRI Digital. Demikian sebagai informasi, dan Halo RRI, suara Anda solusi bersama kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan yang bertugas saat ini, saya Denny Mr. D di tim Lux Mawe siang ini.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

0: Sementara itu, pendengar, selain program Halo RRI, tim Lux Mawe siang ini juga nanti saya akan menemani ruang dengar Anda atau bertugas sampai dengan ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nantinya dengan sajian beberapa sajian siaran lainnya yang itu nanti hingga ke pukul 10 kesempatan Halo RRI ini. Dan juga setelahnya nanti ada siaran relay kami Dinamika Olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan Pro 3 Jakarta. Lalu juga seperti biasa di tim Lux Mawe siang ini Pro 1 di pukul 11 lebih 30 menit nanti ada lagu-lagu daerah Aceh Bungong Jaro, program request untuk Anda para penghobi, para penyuka lagu-lagu daerah Aceh. Hingga nanti ke pukul 13.30 seperti biasa ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu beberapa rangkaian mata acara siaran kami di tim Lux Mawe siang ini Pro 1. Untuk saat ini dari pukul 9 ke pukul 10 Pro 1 RRI Lux Mawe kembali membuka Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Kami terima beragam komentar dari Anda dan juga informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan atau juga ingin menyampaikan keluhan, bertanya sesuatu, silakan di program Halo RRI kami ya. Di edisi hari ini tentu di line telepon yang kami sediakan 0811671589. Boleh Anda kirimkan dalam bentuk pesan WhatsApp dan juga atau telepon langsung ke WhatsApp call maupun telepon ke seluler di nomor yang sama. Sekali lagi 0811 atau 0811671589. Halo RRI, kami hadirkan satu pekan, tiap satu pekan tiga kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Saya Deddy Mr. D di studio dan masih terus bersama Anda saat ini. Di Halo RRI, di minggu yang lalu juga beberapa pertanyaan muncul dan disampaikan oleh sejumlah warga masyarakat ke Pro 1 RRI Lux Mawe, terutama yang bertanya tentang jalan yang berlubang, kemudian juga sejumlah pengerjaan pengerukan parit di kawasan Jalan Darussalam, ya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, terima kasih Anda yang sudah menanyakan hal tersebut. Dan memang untuk saat ini pemerintah Kota Lux Mawe sedang melakukan pembersihan, ya, pembersihan terhadap selokan parit yang diperintahkan kepada masing-masing gampung. Terjadi pendangkalan terhadap parit dan juga selokan-selokan yang ada di sejumlah ataupun di hampir di seluruh gampung di wilayah Kota Lux Mawe. Sementara itu terkait dengan jalan berlubang misalnya yang dikeluhkan oleh warga masyarakat, ini juga sedang diupayakan dicarikan dana untuk kemudian perbaikan jalan, ya. Dan memang jalan ini semakin rusak parah, misalnya seperti jalan berlubang di kawasan kota yang semakin banyak, itu juga karena dampak dari cuaca ekstrim ataupun cuaca hujan banjir yang mengguyur pada akhir November 2025 yang lalu. Ya, jadi banyak menyisakan aspal yang terkelupas di beberapa ruas seperti itu, ya. Dan ini memang sudah mengganggu dan mungkin kurang nyaman Anda ketika melintas sebagai pengemudi kendaraan. Terutama mungkin pengemudi kendaraan roda 2 itu sangat terasa, ya, ketika terprosok ke dalam logok ataupun lubang di jalan, ya. Pasti akan keruduk bunyinya seperti itu, ya. Tapi mungkin yang naik mobil kendaraan roda 4 tidak begitu terasa. Tetapi ini memang harus di perbaiki agar aspalnya rata kembali mulus seperti itu sehingga nyaman bagi warga masyarakat ketika berkendara. Saya sambut ada yang di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Kecilkan suara radionya.
1: Assalamualaikum Bang Deddy.
0: Ya, ya. Oke. Suaranya kecilkan radionya, ya, Bang Amsal.
1: Karena... Halo, assalamualaikum Bang Deddy.
0: Ya, waalaikumsalam Bang Amsal. Apa kabar Bang Amsal?
1: Jadi ini Bang.
0: Ya.
1: terkendala dengan pembangunan pipa PDAM untuk Kota Lok Sumawe dan sekitarnya.
0: Apa kendalanya?
1: Ini begini bang, maksudnya begini bang. Mm-mm. Ini kan udah kita tengok, yang udah di penggalian yang lama kan udah ditimbun.
0: Yeah.
1: Itu ditimbunnya kena padat sehingga masih ada berlubang. Jadi waktu kendaraannya geruduk-geruduk kayak abang bilang tadi kan. Yang kedua,
0: yeah.
1: Ini sekarang udah banyak penggalian lagi bang. Seolah-olah kan proyek ini udah jadi mainan anak-anak. Okay. Ini sekarang udah ada galian lagi hari ini di simpang pas di depan Mobile ke Pizza Hut yang di Lampu Merah Simpang 4.
0: Iya, kenapa? Kenapa itu?
1: Sampai jempol ke bawah.
0: Oke.
1: Itu digali di simpang 4, menasah simpang 4, itu dijebol digalinya sampai jebol ke saluran air. Habis itu lagi yang di depan Manbar itu depan rompaknya ataupun berdepatan dengan Hawa Alam Kopi itu udah di setengah tapi saya kan buat tanggung-tanggung nah setengah-setengah jadi seolah-olah kan tanggapan masyarakat tapi ini main gali di sini sikit di sana sikit
0: okay.
1: Habis itu pun waktu kita tengok seolah-olah pihak yang penyelenggara proyek seolah-olah dengan keadaan sekarang ini sedangkan yang bekas galian kalau enggak padat ditimbun bisa mengakibatkan jatuh korban baik pikir truk buat drum itu pikir kegok begitulah ibaratnya peribahasa Acehnya bang. Kalau kita padatkan kalau udah padat kita semen, kita cor, kita aspal balik. Ini jalan pun banyak yang berlubang kayak di simpang C. Udah beberapa kali kita naikkan polisi. Tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Itu kalau hujan terkait. Kadang-kadang kita masuk, kita pikir jalan itu bagus, ternyata gerdum jatuh, korban pecah kepala. Tolonglah kalaupun tidak aspal ataupun tidak ditimbun, dikasih rambu-rambu lah minimal, dikasih rambu-rambu. Rambu-rambu itu harus ada, jadi orang bisa pelan-pelan sampai ke situ.
0: Oke, baik-baik. Ya.
1: Oh, baik. Kalau enggak
0: terima
1: percaya,
0: kasih Bang Amsal ya. Terima kasih.
1: Kita cek sama kita turun ke lapangan, kita cek apa betul apa enggak kayak masyarakat ini bilang.
0: Ya. Baik, Pak Amsal, terima kasih sudah menyampaikan keluhannya. Di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Terima kasih, Bang Amsal. Okay, pendengar kami, Amsal di Lok Sumawe yang menyampaikan keluhan. Ini memang untuk kesekian kalinya warga terus mengeluh terhadap bekas galian pipa air bersih di Kota Lok Sumawe terhadap proyek penggalian ini. Jadi kami sampaikan bahwa seperti ini ya kepada semua pendengar, proyek galian pipa air bersih sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kota Lok Sumawe dikerjakan oleh PT Toya Perdana. Proyek ini difokuskan di beberapa titik ya, seperti sekarang sudah mencakup Kecamatan Banda Sakti. Namun sering dikeluhkan warga karena menyebabkan debu, tanah bergelombang, dan rawan kecelakaan akibat minim pengamanan. Terkait galian pipa di Lok Sumawe ini adalah pemasangan jaringan pipa SPAM. Kemudian juga terkait dengan keluhan warga, ini dikeluhkan bekas galian pipa dibiarkan terbuka, menimbun badan jalan dan menyebabkan debu, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengendara. Sejauh ini PT Toya Perdana sebenarnya sudah menyampaikan tanggapannya dan mereka berkomitmen melakukan rekondisi perbaikan perataan tanah pada bekas galian. Dan kondisi terkini, proses flushing atau pembersihan jaringan itu sudah mencapai wilayah Mongedung misalnya, Tempuk Tengah di kawasan Darussalam. Ini menandakan tahapan mendekati penyelesaian. Sejauh ini warga diharapkan berhati-hati saat melintasi area proyek, terutama saat hujan yang membuat jalan licin dan bergelombang. Jadi itu Bang Amsal dan juga pendengar lainnya terkait dengan proyek galian pipa air bersih, sistem penyediaan air minum SPAM di kota Lhokseumawe ini dikerjakan oleh PT Toya Perdana. Dan memang sejauh ini banyak keluhan warga karena galian pipa dibiarkan terbuka, kemudian menimbun badan jalan dan menyebabkan debu. Kemudian sejauh ini PT Toya Perdana sudah pernah menyampaikan ke masyarakat dan juga menyampaikan tanggapannya ke awak media sebagai penyambung lidah informasi masyarakat. PT Toya Perdana sejauh ini berkomitmen melakukan rekondisi, perbaikan, perataan tanah pada bekas galian. Tapi memang yang dirasakan oleh masyarakat itu masih keluhannya adalah jalan yang bergelombang, bekas galian tidak ditutup dengan sempurna, ditutup dengan rata, dan banyak kemudian menimbulkan debu di jalan.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Sementara itu, pendengar, kami juga memperoleh informasi dari Sekda Kota Lhokseumawe, Abdul Haris, yang tadi coba kami hubungi. Maksud kami tadi untuk hendak menanyakan bagaimana ini proyek penggalian pipa ini yang kemudian sudah banyak menimbulkan bekas-bekas galian di seluruh ruas jalan di Kecamatan Banda Sakti. Ya, yang paling terganggu memang di Kecamatan Banda Sakti karena wilayah pusat kota, pusat keramaian. Jadi Sekda Kota Lhokseumawe juga ternyata sedang sibuk, jadi tidak bisa menjawab ini karena sedang ada kegiatan pesijuk jamaah haji, ya, yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Jadi berdasarkan informasi terbaru, memang untuk tahun 2026 ini, pendengar, jemaah calon haji JCH asal Kota Lhokseumawe itu dijadwalkan berangkat menuju embarkasi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Nah, keberangkatan dari Lhokseumawe itu tepat di hari Jumat nanti tanggal 15 Mei, kemudian masuk asrama haji Banda Aceh juga di hari yang sama, Jumat 15 Mei, perkiraan tiba ke Banda Aceh itu sekitar pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Sementara keberangkatan ke Arab Saudi nanti, jamaah haji asal Lhokseumawe itu hari Sabtu, tanggal 16 Mei, dan penerbangan pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Kloter Kota Lhokseumawe tergabung dalam kloter 11, ya, kelompok terbang 11 dengan jumlah jamaah kurang lebih 240 orang. Sejauh ini jamaah diharapkan menjaga kesehatan dan mempersiapkan dokumen serta kebutuhan haji dengan baik menjelang keberangkatan. Jadi hari ini juga sedang ada kegiatan pesijuk jamaah haji di Masjid Agung Islamic Center Kota Lhokseumawe. Nah, untuk keberangkatan jamaah haji kita ini, jamaah haji asal Lhokseumawe yang tergabung dalam kloter 11, itu mulai tanggal 15 Mei hari Jumat menuju ke asrama haji dan diperkirakan tiba di asrama haji nantinya pukul 21 malam WIB. Sementara untuk penerbangan ke Arab Saudi dijadwalkan hari Sabtu tanggal 16 Mei atau esoknya, sehari setelahnya, dan penerbangan pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Jadi seperti itu informasi lainnya yang kami peroleh, dan terkait dengan galian pipa yang tadi juga dikeluhkan oleh Bang Amsal di Lhokseumawe, tadi sudah kami sampaikan informasi sekilasnya bahwa proyek galian pipa air bersih atau sistem penyediaan air minum SPAM di Kota Lhokseumawe itu dikerjakan oleh PT Toya Perdana. Proyek ini difokuskan di beberapa titik, termasuk di Kecamatan Banda Sakti atau wilayah pusat kota. Namun seiring adanya keluhan, bahkan sudah sering dikeluhkan warga karena proyek ini menyebabkan debu, tanah bergelombang, dan rawan kecelakaan akibat minim pengamanan. Tapi tanggapan pelaksana proyek atau PT Toya Perdana, mereka tetap berkomitmen ingin melakukan rekondisi, perbaikan ataupun perataan tanah pada bekas galian. Jadi proses flushing ini masih terus terjadi, misalnya masih terus dilakukan pembersihan jaringannya yang sudah mencapai pusat kota sekarang ini, bahkan desa-desa di sekitarnya. Jadi begitu terkait dengan keluhan proyek galian pipa air bersih. Jadi memang ini masih dibutuhkan kehati-hatian masyarakat saat melintas di area proyek, terutama saat hujan yang membuat jalan licin dan bergelombang. Jadi mungkin ini untuk pengaspalan kembalinya masih butuh proses, dan ini dimohon kesabaran bersama, ya. Karena nanti tidak, yang akan diaspal ini juga banyak jalan, karena juga banyak galian-galian yang dilakukan terhadap proyek galian pipa air bersih ini. Tapi ini untuk demi terlaksananya sistem penyediaan air minum SPAM bagi warga masyarakat Kota Lhokseumawe yang saat ini terus dikerjakan di lapangan. Sebelum kami lanjutkan, halo RRI, suara Anda solusi bersama di kesempatan saat ini. Berikut ini kami akan hadirkan sejenak Resonansi Indonesia.
1: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Balik lagi bersama saya Deddy Mr. D di kesempatan Halo RRI saat ini, suara Anda solusi bersama. Masih kami buka terus berbagai pertanyaan dan juga keluhan maupun informasi yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI saat ini hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor telepon 0811 671 5893.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Oke, kami ulas kembali terkait dengan proyek galian pipa air bersih sistem penyediaan air minum SPAM, ya, yang dikerjakan oleh PT Toya Perdana. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi keluhan langsung oleh Bang Amsal, pendengar kami di Luxmawe. Jadi pemasangan jaringan pipa SPAM ini yang berlangsung di berbagai ruas jalan kota itu banyak menyisakan jalan-jalan yang kemudian bergelombang, ya, ruas jalan yang bergelombang tidak lagi rata, dan itu ditutup sementara dengan tanah liat, ya. Salah satu yang paling menjadi sorotan dan yang paling hancur galiannya adalah di Jalan Air Bersih Tempuk Tengah, ya, dusun desa Tempuk Tengah, atau di tepatnya itu di Jalan Air Bersih. Ini yang juga salah satu sempat viral, disorot oleh masyarakat karena menyebabkan jalan, ruas jalan tersebut hancur, ya. Jadi memang ini masih terus menyisakan keluhan warga, bekas galian pipa yang menimbun badan jalan itu tidak hanya menyebabkan aspal hancur, tetapi juga meninggalkan sisa debu sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kurang nyaman, ya, ketika melintas. Kemudian tanggapan dari PT Toya Perdana, dari PT Toya Perdana sejauh ini mereka berkomitmen melakukan rekondisi, ya, perbaikan atau perataan tanah bekas galian. Proses terkininya itu masih proses flushing, pembersihan jaringan, dan ini juga demi terwujudnya sistem penyediaan air minum SPAM, PIP, ataupun air bersih yang kabarnya kami dapat informasikan ini air bersih yang siap minum. Jadi buka kran langsung bisa diminum. Proyek ini, proyek galian pipa air bersih ini adalah air bersih yang berbeda dari PDAM sebelumnya. Tapi ini digadang-gadang sebagai sistem penyediaan air minum SPAM yang nanti konon katanya itu bisa siap minum, ya. Nah, untuk sementara ini warga diharapkan berhati-hati ketika melintasi area proyek, terutama sehabis hujan atau di saat hujan yang membuat jalan licin dan bergelombang. Masih ada yang Anda ingin sampaikan ke kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Silakan, masih kami buka di 08 11 67 15 893.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Beberapa saat yang lalu pendengar kami juga sempat menghubungi dan terhubung dengan Sekda Kota Lhokseumawe atau dengan kata lain orang nomor 3 di pemerintahan Kota Lhokseumawe, Pak Abdul Haris ya, Sekda Kota Lhokseumawe. Tadi kami hendak bermaksud ingin menanyakan seperti apa ini terkait dengan proyek galian pipa air bersih, sampai kapan dan kapan selesai, bagaimana kemudian jalan ini, jalan yang sudah rusak ini akan diperbaiki kembali oleh siapa ya. Itu tapi karena berhubung beliau ataupun Pak Sekda sedang ada kegiatan hari ini pesejuk jamaah haji di Masjid Agung Islamic Center, sehingga untuk hari ini belum bisa memberikan ini jawaban ataupun keterangannya seperti apa. Dan Pak Sekda ataupun Sekda Kota Lhokseumawe Abdul Haris juga memberikan informasi terkait dengan jamaah calon haji JCH yang dipesejuk hari ini di Masjid Agung Islamic Center. Nantinya menurut informasi akan berangkat menuju embarkasi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Berangkat dari Lhokseumawe hari Jumat tanggal 15 Mei tersebut, kemudian masuk asrama haji Banda Aceh juga di hari tersebut ya, di hari Jumat malam, karena tiba di Banda Aceh nantinya diperkirakan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian juga jamaah haji Lhokseumawe berangkat ke Arab Saudi esoknya hari Sabtu tanggal 16 Mei dan penerbangan pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Jamaah haji Lhokseumawe yang berangkat pada tanggal 15 Mei nanti adalah yang perdana untuk Kota Lhokseumawe, dan mereka tergabung dalam kloter 11 atau kelompok terbang ya, kloter 11 dengan jumlah jamaah kurang lebih 240 orang. Anda masih bersama kami di program Halo RRI saat ini di sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Halo RRI akan kembali setelah spot promo berikut ini.
1: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman
2: itu. Oh iya, ya. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
3: Oh iya. Gini-gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, di Pulau Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ ada TV memang, yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berikan minta ekonomi lah kan. Jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah, kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan. Ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah, itu kami dengar. Nah, ketika memang, saya kan pengagum memang Argentina. Nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
1: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya Pak?
3: Udah meskipun gak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tapi kayak pengalamannya.
1: Nah berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
3: Sampai kebun karet bawa radio tuh.
1: Iya.
3: Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami bawa radio ke kebun. Jadi gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, jadi itu.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Saya jadi ingat kemarin pada saat edisi yang lalu ya, edisi pada saat saya juga bersiaran di edisi hari Jumat kalau tidak salah di Halo RRI, itu ada yang pendengar kami bertanya di YouTube ya, di dalam kolom komentar itu berkomentar bahwa pendengar kami di Aceh Tamiang, jadi beliau mengaku dari Aceh Tamiang dan bertanya apa boleh kami warga Aceh Tamiang menyampaikan sesuatu di RRI dan juga di program Halo RRI. Nah, saya jawab ketika itu, ya boleh, silakan saja Pak, karena juga Aceh Tamiang coverage area jangkauan siaran RRI Luxmawe. Kemudian juga selain Aceh Tamiang, warga Kota Langsa juga kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan, nanti kami coba telusuri dengan sejumlah pihak yang terkait di sana. Ya, yang terkait dengan keluhan-keluhan pelayanan publik dan lain sebagainya. Atau Anda warga di coverage area kami Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Tamiang yang ingin menyampaikan informasi yang terjadi di seputar lingkungan tempat tinggal Anda, tempat domisili Anda, monggo silakan ya, come here gitu. Kirim-kirim informasinya. Jangan datang kemari, jauh ya. Kemudian juga pendengar kami misalnya yang di Biren, yang di Aceh Timur, ya silakan saja menyampaikan informasi terutama di kesempatan Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Insya Allah nanti kami akan telusuri dengan pihak-pihak yang terkait di tempat domisili Anda. Jadi seperti itu. Tidak hanya untuk warga Luxmawe Halo RRI ini, tapi untuk seluruh pendengar kami yang ada di coverage area jangkauan siaran RRI Luxmawe, berapa kabupaten kota, lebih dari 5 kabupaten kota, seperti Kota Luxmawe, Kabupaten Aceh Utara, kemudian Kabupaten Biren, Aceh Timur, kemudian Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang, 6 kabupaten kota, ya, wilayah jangkauan siaran kami, RRI Luxmawe, terutama Pro 1 RRI Luxmawe. Jadi itu masyarakat dan pendengar kami di wilayah coverage area jangkauan siaran kami yang ada di kabupaten kota tersebut, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan informasi di daerah Anda ya, menanyakan sesuatu silakan di 0811671589. Halo RRI, kami hadirkan dalam sepekan 3 kali, Senin, Rabu dan Jumat

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, yang baru saja Anda dengarkan adalah Temsong Sensus Ekonomi 2026 ya. Temsong Sensus Ekonomi 2026. Anda masih di penghujung Halo RRI saat ini untuk kesempatan hari Senin 11 Mei 2026. Suara Anda Solusi Bersama yang kami hadirkan dari pukul 9 ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga pendengar, saya informasikan kembali bahwa Halo RRI adalah wadah yang kami hadirkan untuk Anda pendengar kami di seluruh Indonesia, di masing-masing program Pro 1 stasiun RRI di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah wadah untuk Anda menyampaikan sesuatu, bertanya sesuatu terkait ya, dengan catatan terkait dengan kepentingan umum ya. Jadi silakan disampaikan apapun yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda komentari tentang sesuatu hal atau ingin Anda keluhkan yang menyangkut dengan kepentingan umum. Ya, di Pro 1 RRI Lhokseumawe setiap Senin, Rabu dan Jumat. Tentu di nomor telepon kami 0811 6715893. Kalau tidak ada lagi yang menyampaikan sesuatu di kesempatan Halo RRI saat ini, tidak apa-apa juga. Dan nanti sampai bertemu di edisi Halo RRI selanjutnya di Rabu dan Jumat nanti. Ya, saya juga Denny Mister D harus mengakhiri edisi Halo RRI untuk hari ini. Dan selanjutnya nanti di pukul 10 tepat, Pro 1 RRI Lhokseumawe akan menghadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada teks Pancasila dan himne Aceh Mulia. Stay tune di Pro 1 RRI, tetap di sini ya, di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Saya Denny Mister D di studio.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 15 menit sudah melintas di atas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi sudah kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Aceh Mulia yang kami hadirkan setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk saat ini pendengar, hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan tim Lux Mawai siang ini yang bertugas, masih saya yang menyiar di studio saat ini, Denny Mr. D, dan juga rekan operator kami sekarang ini ada Rusdi. Sampai dengan ke pukul 11 nanti kami akan hadirkan pengarus utamaan gender.
1: Saatnya Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program Pengarus Utamaan Gender bersama narasumber yang berkompeten dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pendengar, pengaruh utamaan gender PUG adalah strategi sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender, pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, artinya pembangunan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian memastikan akses partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara, bukan sekadar proyek khusus. Di Indonesia, pendengar, ini diatur melalui Impres atau Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah. Kemudian pada prinsipnya, ini pengerusutamaan gender adalah mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan non-diskriminatif. Tujuan dan manfaat dari PUG, pengerusutamaan gender ini, yaitu terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, ini memastikan semua lapisan masyarakat termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Kemudian perencanaan responsif gender, yaitu ini juga manfaatnya adalah untuk penggunaan data yang terpilah atau data dipisah berdasarkan jenis kelamin untuk menyusun kebijakan yang menjawab kebutuhan real masyarakat. Contoh misalnya penerapan PUG atau pengerusutamaan gender itu seperti penyusunan anggaran responsif gender atau ARG di dinas-dinas pemerintahan. Penyediaan ruang laktasi atau penitipan anak di lingkungan kerja. Pelatihan keterampilan yang melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara seimbang. Ya, ini contoh-contoh penerapan pengerusutamaan gender. Jadi pemerintah juga sedang mewacanakan penyediaan ruang laktasi atau tempat penitipan anak di lingkungan kerja. Ini bagi misalnya pegawai atau pekerja perempuan yang berstatus ibu. Ya, jadi di lingkungan kerja itu memang seyogyanya itu harus ada tempat penitipan anak di lingkungan kerja, idealnya seperti itu. Tapi apakah itu sudah terwujud? Silakan Anda nilai sendiri, ya. Jadi contoh penerapan PUG, pengerusutamaan gender. Jadi mereka juga harus mengakomodir misalnya keperluan untuk pekerja perempuan yang sudah berstatus ibu, minimal ada tempat penitipan anak di lingkungan kerja. Lalu terkait dengan pengerusutamaan gender PUG, ini juga merupakan program daripada Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, Pro 1 juga menghadirkan program pengerusutamaan gender ini, siaran-siaran terkait dengan pengerusutamaan gender atau PUG. Kemudian nanti kita akan lihat juga bagaimana misalnya tokoh-tokoh perempuan yang sekarang ini populer, ya, yang populer di era modern sekarang ini, ini juga bahagian daripada untuk mewujudkan istilahnya keadilan antara kelompok perempuan dan laki-laki di berbagai ruang publik, ya. Tetapi nanti sesaat lagi kita akan ataupun kami akan ulas ke ruang dengar Anda.

Okay, pendengar balik lagi bersama saya Denny Mr. D di pengurus utamaan gender saat ini ya. Dan kami lanjutkan ulasan-ulasan mengenai PUG, singkatannya PUG atau pengurus utamaan gender. Kami sampaikan kembali bahwa pengurus utamaan gender atau yang disingkat PUG adalah strategi sistematis ya untuk mengintegrasikan perspektif gender. Itu bisa menyangkut pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Contoh penerapan PUG itu yang paling sederhana adalah penyusunan anggaran responsif gender di dinas-dinas pemerintahan. Kemudian adanya ruang laktasi atau penitipan anak di lingkungan kerja. Kemudian pelatihan keterampilan yang melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Jadi dalam program pembangunan di Indonesia tidak ada pembatasan ya terhadap gender, apakah itu perempuan, dia seorang perempuan, itu tidak ada pembatasan, asalkan dinilai mampu, mampu di bidangnya, memiliki skill, memiliki daya jual seperti itu, atau kompetensi tertentu, maka tidak memandang jenis kelamin, akan diberi posisi-posisi di berbagai bidang yang Anda geluti. Mungkin Anda sudah baca juga misalnya informasi tentang yang populer di Kota Langsa ini ya. Halo pendengar kami yang ada di Langsa, mungkin belum lupa dengan Ibu Puri Fortuna yang namanya kini melambung dan menjadi sorotan usai resmi dilantik sebagai penjabat PJ kecil Gampung Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baru, oleh Camat Langsa Baru mewakili pemerintah Kota Langsa pada hari Selasa 5 Mei 2026.

0: Sosok Puri Fortuna ini dikenal sebagai aparatur sipil negara ASN yang memiliki latar belakang kuat di bidang perencanaan dan keuangan. Berdasar pada latar belakangnya sebagai Kasubag Program dan Keuangan di Kantor Kecamatan Langsa Baru. Nah, jadi sekarang ini sudah dipercayakan menjadi PJ Kecik di salah satu desa di Kota Langsa, ya. Bahkan akun Instagramnya juga lumayan besar pengikutnya, ya, sekitar 115.000 seperti itu. Dan ia juga tergolong, Puri Fortuna ini tergolong populer saat ini, ya, menjadi apa namanya trending di Instagram. Kemudian selain Puri Fortuna mungkin ada lagi sosok wanita perempuan di Aceh, misalnya Darwati Agani, ya, yang menjadi anggota DPR RI gitu ya, DPD ya, DPD RI atau anggota DPR RI, saya juga kurang ingat ini, tapi Darwati Agani. Kemudian juga misalnya ada sosok wanita populer Iliza Saadudin Jamal, ya, siapa lagi sosok-sosok perempuan modern di Aceh yang ini pernah menjabat posisi-posisi penting, pejabat publik, ya, seperti itu. Nah, Anda kaum perempuan juga tetap semangat, jadi tidak ada pembatasan sebetulnya terhadap akses, berbagai akses-akses pendidikan, akses posisi jabatan, akses yang lain-lainnya. Untuk saat ini diterapkan itu tidak ada pembatasan-pembatasan, pembedaan gender. Nah, asalkan dinilai mumpuni, memiliki kompetensi, why not gitu ya. Jadi tetap semangat semuanya. Nah, kemudian juga yang paling menjadi hal baru saat ini adalah terhadap pengaruh utamaan gender itu, bahkan Presiden Prabowo juga sudah menyatakan di peringatan Hari May Day, Hari Buruh Internasional 1 Mei yang lalu itu, di setiap industri, di setiap pabrik-pabrik itu harus ada tempat penitipan anak di lingkungan kerja. Ini salah satu contoh penerapan PUG atau pengaruh utamaan gender. Nah, ini juga tentu saja tidak membatasi di pabrik ataupun di perusahaan-perusahaan, tetapi juga di kantor-kantor dinas misalnya. Ini juga harus sudah diupayakan untuk bisa adanya tempat penitipan anak di lingkungan kerja. Ini untuk mengakomodir kebutuhan pegawai ataupun pekerja perempuan yang berstatus sebagai ibu.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Okey, pendengar masih di pengaruh utamaan gender, PUG ya. Jadi memang PUG ini didasarkan pada Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Lalu seperti apa ini payung hukum nasionalnya? Bagaimana kemudian di daerah-daerah? Adakah misalnya dibuatkan turunan peraturannya ataupun turunan regulasi di masing-masing daerah terhadap untuk terhadap PUG ini atau peraturan daerah Perda PUG? Ternyata pendengar banyak kota ataupun provinsi telah mengesahkan perda ini. Salah satunya seperti Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2023, Perda Sumatera Utara nomor 2 tahun 2003, dan Perda Kota Serang. Lalu bagaimana untuk di Aceh, apakah ada Perda PUG ini? Di Aceh, pendengar, peraturan mengenai pengaruh utamaan gender PUG umumnya diatur melalui peraturan tingkat gubernur pergub atau bupati wali kota, bukan peraturan daerah kanun setingkat provinsi, yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam

Beberapa dasar hukum PUG yang berlaku di Aceh, antara lain itu Peraturan Gubernur Aceh nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender tahun 2023 sampai dengan 2026. Kemudian ada lagi Peraturan Gubernur Aceh nomor 95 tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender di pemerintah Aceh. Lalu selanjutnya Peraturan Gubernur Aceh nomor 43 tahun 2020 tentang pengarus utamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. Bagaimana dengan di tingkat kabupaten kota? Adakah regulasi ataupun peraturan yang mengaturnya? Beberapa kabupaten kota juga ternyata memiliki peraturan spesifik seperti Perbup Aceh Selatan nomor 32 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PUG. Kemudian juga ada Perbup Aceh Barat Daya nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PUG. Lalu Perbup Aceh Utara nomor 40 tahun 2021

Peraturan-peraturan ini menegaskan komitmen daerah untuk memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Ya, jadi begitulah pendengar. Memang setiap kebijakan yang dilahirkan, setiap program yang akan dilakukan, mesti ada dasar hukumnya, mesti ada hukum yang harus memayunginya, ya, sebagai payung untuk pelaksanaan di lapangan. Kenapa sedikit-sedikit kita harus ada regulasi, harus ada instruksi presiden misalnya, harus ada pergub, peraturan gubernur, harus ada perwal, karena Indonesia adalah negara hukum.

terkait dengan PUG ya, pengarusutamaan gender di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran relay dengan Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

terakhir pendengar yang masih menjadi catatan sejauh ini terhadap penerapan PUG atau pengarus utamaan gender itu di lingkungan kerja adalah tempat penitipan anak. Ini yang belum ada sampai hari ini, ya. Karena tempat penitipan anak ini untuk mengakomodir para pekerja atau karyawan pegawai yang berstatus ibu. Jadi untuk penerapan PUG ini memang sekarang sudah harus ada penyediaan ruang laktasi atau penitipan anak di lingkungan kerja. Nah, seperti itu. Dan sampai di sini pengarus utamaan gender PUG Pro 1 RRD Lusmawe untuk edisi hari ini. Saya Deddy Misteri masih akan terus bersama Anda hingga ke pukul 14 nantinya. Sementara nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan siaran relay dengan Pro 3 Jakarta, Dinamik

0: atas waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
3: I'm really happy here in Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejati

0: para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
1: No podemos decir muchas cosas.
2: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

G. Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Ini
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta...
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Cuaca mulai terpantau mendung di sejumlah wilayah. Jangkauan siaran kami seperti wilayah Biren, ini juga terpantau cuaca sudah mulai mendung. Sebagaimana diinformasikan pendengar kami, Rista di Simpang Lebu, Kecamatan Grogok, ya, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Ini menginformasikan bahwa di sana juga sudah mendung. Dan di wilayah Lhokseumawe sekitarnya juga terpantau saat ini cuaca mendung. Sementara itu untuk informasi Rista menanyakan ini zuhur hari ini jam berapa katanya ya. Jadi untuk azan zuhur hari ini pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Ini wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya. Jadi semakin ke barat, semakin ke barat sana, jadi itu ditambah masing-masing 1 menit begitu ya. Oke, dan saat ini masih di lagu-lagu daerah Aceh sampai nanti ke pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D. Lagi biasa, Sedaralun, lagu-lagu daerah Aceh, kamu buka request ke Urung Rono Mandum, yang kena lagi lagu kegemaran, lagu-lagu daerah Aceh. Ini Bacot Uronyo, Ulun Tuan, Denny Mr. D di studio.

0: Pendengar, Bareskrim Polri mengamankan 321 warga negara asing terkait tindak pidana judol jaringan internasional di lokasi perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta. Dalam penangkapan ini, para pelaku berhasil tertangkap dalam keadaan tertangkap tangan atau sedang melakukan operasional kegiatan judi daring. Kemudian, Bareskrim Polri juga mengumumkan bahwa pelaku yang ditangkap meliputi sebanyak 57 orang merupakan warga negara Cina, kemudian 228 orang warga negara Vietnam, 11 orang warga negara Laos, dan 13 orang warga negara Myanmar, serta 3 orang masing-masing warga negara Malaysia dan Kamboja, serta juga 5 orang lainnya warga negara Thailand. Jadi itu informasi terhadap penggerebekan markas judol di Hayam Wuruk yang digerebek oleh Bareskrim Polri, dan 321 WNA berhasil ditangkap. Baik, pendengar, masih di kesempatan lagu-lagu daerah Aceh nih, Bacot Uronyo dengan ulun tuan Deddy Mr. D yang bertugas di studio. Jino ulun baca kelai WA yang kakak mau terimeng di lembui telepon 0819 7 5 8. Assalamualaikum Bang Deni. Waalaikumsalam. Mau minta lagu Tayuba Tanda dari ini Yanti di Tempuk Tengah. Yang baca sehat selalu ya. Amin, terima kasih doanya Yanti di Tempuk Tengah, tetangga kami ya. Di Tempuk Tengah lorong berapa? Kalau RRI itu di Jalan Petua Ibrahim atau di lorong 5 ya, kalau orang Tempuk Tengah menyebutnya. Yanti juga warga Tempuk Tengah dan pendengar Pro 1 RRI Luxmawe. Tadi meminta lagu Tayuba Tanda. Okay, di ujung telepon ada siapa ini? Saya juga coba sambut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngensonyo, Pak?
1: Biada, Bang. Bintera.
0: Bang?
1: Bintera.
0: Oh, Abu Bintera. Apa khabar, Abu?
1: Mana abah tepu,
0: Bintera. Oh, manteng abah hana abah tepu, ya? Manteng lagi set, ya?
1: Ya, aku lagi abah tepu.
0: Okay. Abu, apa lagu kena dengar uronyo? Ni baca uronyo.
1: Ya, Maipong.
0: Kiban?
1: Maipong awak dia.
0: Maipong. Apa lagu Maipong? Apa judul?
1: Tak ribe ayu.
0: Tak lu leh.
1: Tak ribe ayu.
0: Oh, tak lu ribe.
1: Ya, udoi.
0: Gajai, gajai jai tak lu ribe. Gad lah Abu. Nyamantah Abu pula peternak lain.
1: Eh, tadi mungkin
0: cara betul. Ya, betul. Ngelun tuan.
1: Kawayuni. Dan Cipona. Duman Cipona dan Cipona. Ini kuih itu macam mana ya?
0: Kipa?
1: Itu macam mana? Kuih yang bawa sama tadi.
0: Oh, nyan yang kena lun depa lagi balai manteng hadiah nyan kena ku trip kah nan acok.
1: Ya, kau ni kata aku duduk aku acok.
0: Oh, nyan nak kena hubungi lembut telefon nyan aju, lembut telefon nak nak lembut telefon panitia.
1: Ana lain.
0: Okey okey. Good. Untuk si lun tanya beh. Abu Bintara, Abu Bintara di par eh?
1: Limbo.
0: Oh, buluh eh. Ya. Okey. Good Abu, terima kasih beh.
1: Ya, good.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bintara di Bulu Belang Arah yang na di ujung telefon saatnya. Alinyan lun baca wi alom, Aluh Yanti di Tempuk Tengah solomnyo. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nyo ngan Bunda Rina di Kobin, Kota Binji, Aceh Timur ya. Pendengar kamu di Aceh Timur. Deputa lagu Saboh judul Ji Adik Lagi Makhluk Halus. Kapal laut Lagi Makhluk Halus. Berarti haluh dia. Salam ke semua pendengar. Ke yang baca bersihat sabi. Amin. Terima kasih. Doa-doa Arun Rono Mandum. Bunda Rina di Kobin, Kota Binje. Okey. Di ujung telefon. Di ujung telefon soalnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tolong su radio nepubut su radio. Karena feedback jadi ibalik kena su menyeraya. Jadi nepubut mandang volume untuk neperaya kelai
1: waktu kali. Cik Min Bang Benny.
0: Cik Min dipat.
1: Di Palda.
0: Paloh Lada.
1: Ya, Paloh Lada.
0: Aceh Utara, Kecamatan Dewantara ya.
1: Okey ya.
0: Pakai ban haba.
1: Laki lagu sebab Bang Denny.
0: Oh, laki lagu langsung. Kau lagu man?
1: Lagu Bang Lah Rumah ni yang irama di Bidan Langsa. Kenapa yang pada untuk Tela yang lagu baru kan?
0: I cover ya, lagu cover.
1: Bang Lah Rumah ni ya.
0: Bidan judul je Bidan Langsa cover ya.
1: Kan Bidan Langsa yang ba di Tela ni irama lagunya.
0: Jadi judul lagu Putra Man?
1: Banglah Kurungmane
0: judul lagu Banglah Kurungmane. Kamu tetap yang menyena karena agak aneh baca lagu je.
1: Ya, lagu baru memangnya.
0: Lagu baru ah.
1: Tak pernah lu dengar juga.
0: Suara
1: penyanyi.
0: Suara penyanyi je.
1: Penyanyi soleh. Cewek penyanyi je nak lu tu nak.
0: Cewek ya. Kak Cik Long setat untuk Long Sahar setat bah ke Cik Min di
1: Pak. Salam ke Bang Denny.
0: Good. Terima kasih ke Solom. Salam nalain.
1: Yang
0: Katamong
1: yang
0: Katamong na Yanti yang na Yanti di Tempuk Tengah na Bunda Rina di Kobin Kota Binjai Aceh Timur
1: ya selalu mentang kurungan
0: na Abu Bentara Buno di Buloh Belangara
1: ya.
0: Good Cik Min terima kasih menyahana lain pu kena pegah terima kasih
1: bah good.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Min di Palda, Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Jadi, Nyosolom, berikut je WA Cik yang kamu terima dari Assalamualaikum Bang Denny mau minta lagu Armawati Air Putuh Asa Ida di Kuta Blang Lok Semawe. Yang baca bersehat sabi puhaba Bang Denny. Lun haba ge terima kasih doa be. Dan menyanyi nombor doa betul lah mati bet. Jelun lun habagat Bunda Ida. Bunda Ida pu habah habagat sih dah. Lu harap habagat sih menanya. Okey, jadi menyelagainya lun setor ini lagu-lagu yang kan request le urun-urun memandum di Bungong Jaron iba. Coruronyo uro Senin tanggal 11 Mei 2026.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Bang,
1: Nah, Bang.
0: lu harap Rona secepatnya ngelamar lu.
1: Iya, maka menahan.
0: Sebab urun si lu gak pujodoh lu dalam minggu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kasih.
1: Okey, saudara Lun, saya tu kamu pedang ni, saya tahu kamu pepiuh lagu-lagu daerah Aceh karena te poh 12 lebih 59 minit wate kumandang azan luhu untuk wilayah Lok Semawe dengan sekitar je. Yang kan kirim WA yang kan lagi lagu Sabah-Sabah ile sehat karena te kamu pepiuh ile azan zuhur.

lapangan hijau, apa saja bisa terjadi. Mimpi kecil pun bisa berubah jadi sejarah besar. Piala Dunia FIFA 2026 balik lagi. Bawa semangat dari berbagai penjuru dunia ke satu panggung yang sama. Detik demi detik terasa menegangkan, karena harapan ada di setiap gerakan bola. Sorak-sorai gak cuma terdengar di stadion, tapi juga sampai ke hati para pendengar setia. Ini soal berani bermimpi, soal perjuangan yang gak ada habisnya, dan kebersamaan yang gak kenal batas negara. Karena di momen kayak gini, kita jadi sadar, sepak bola itu benar-benar bisa nyatuin dunia. Tetap bareng RRI yang selalu hadir bawa semangat Piala Dunia buat kamu. Karena setiap pertandingan pasti selalu punya cerita. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Gepegah Bang Lu Nuputar Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Okey, saudara Lun mantang di program Bunggong Jaro ni bacoro Senin atau Roselanyan ya. Tanggal 11 Mei 2026 nyon lagu-lagu daerah Aceh sampun untuk poh sa atau poh leblah wate Indonesia Barat. Lun lanjut lompat ca WA teman segolam jika mau ucapkan syid selamat menunaikan ibadah luhur ke urun rone memandum yang pubut jamaah u masjid u menasah menan ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo WA dari Didin di Luksmawe, dari Bang Didin di Luksmawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Master, bukan Tuan Master, Tuan Mister. Tambah uro, tambah bersinar. Masya Allah. Semoga ceria sabi. God, terima kasih, Bang. Neputa lagu Ilai Sabah, lagu Aceh Padang yang sangat khususit ke Tuan Master. Semoga tanyo balmandum jeroh-jeroh manteng ya, dari Lun Tuan Didin di Lausmawe. God, Bang Didin. Terima kasih. Olehnya, WA dari Solomnyo, Assalamualaikum Bang Deni, putar lagu Sabo judul di Putuh Harapan ke lo sempat diputar ya. Oke, Bunda Mia di Utengkat Luksmawe. Jadi laginya dan jino lun lanjut lun tuan lanjut lom lagu-lagu daerah Aceh di Bungong Jaro. Temannya na lagu Bang Arul Dara Bineh Pasi yang gelak kele Sobono Rista di Simpang Lebu.

Ya, darah bine pasi dari Bang Arul yang gelake Le Risa di Simpang Lubu. Ngomong-ngomong atau muta'ah tentang darah bine pasi, tingat lung tuan ke Bang Sam di Pantai Jagu. Bang Sam puhaba punaruh korban kebakaran barosa di Pardede yang sampo angeh atau tutung 80 rumah. Nyo adalah kebakaran yang paling dahsyat, yang paling raya yang pernah terjadi di Kota Lok Semawe. Bang Sam puhaba, pendengar kamu di Pantai Jagu Bineh Pasi. Berikut ni lagu dari Apalahu, lagu Aceh Padang yang gelake oleh Bang Didin di Lok Semawe.

Aceh Padang dari Apalahu. Ah, maka gro juga gerun-run jupe home bahasa Padang Apalahu. Yang kemenang lagu Apalahu ya, lagu nama Kandung Jenaka Bacut Hiburan ya. Karena beliau juga basic gopnya adalah seorang komedian, pelawak Aceh. Lagu-lagu daerah Aceh sedara lun te kamu pe hadir sampo poh sa atau apa leh belah jadi nyo ka 50 minit dia te poh 12 cat uro. Jadi ka di penghujung waktu menye urang main bola pegah le komentator injury time. Okey, jadi te kamu tup ngan berita bahasa Aceh ya atau haba uronyo pah poh sa cat uro te. Nyo manteng pada-pada buah lagu te kamu pe hadir lagu-lagu daerah Aceh di kesempatan Jino di program Bungong Jaro, lagu-lagu daerah Getanyo atau lagu-lagu daerah Aceh.

Sedara lupa info segera berita bahasa Aceh atau habar urutnya untuk poh leblah caruro atau pohsa. Kamu pun hadir dalam dua versi siaran, audio dengan tayangan visual. Sementara tayangan visual atau video untuk kamu pun live di aplikasi RRI Digital dan di akun YouTube kamu RRI Lux Mawi Official untuk tayangan visual haba uronyo atau berita bahasa Aceh.

Bangsa Urawatan Indonesia Barat. Saya darah dari kawasan Petua Ibrahim Lemboi 75 Tepuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia Gebesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh ni Bau Uronyo di Antaraji. Polsek Muara 2 Polres Lok Semawe gepena patroli malam ba padum-padum boh tempat. Baitul Mal Kota Lok Semawe gesalurkan bantuan ke korban kebakaran di Kampung Jawa Lok Semawe. Haba selengkap jika bersampo oleh ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu awali abah yang ke phone saudara, lam geusaha jaga keadaan keamanan dengan ketertiban masyarakat Kamtibmas mangat tetap aman dengan kondusif. Anggota Polsek Muara 2 Polres Luxmawe gepena patroli malam bak padung-padung boh tempat lam kecamatan Muara 2. Kegiatan patroli yang gemula poh 20 lebih 20 minit waktu Indonesia Baratnya getuju bak lokasi-lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas dengan tempat-tempat warga gemerempek lam wilayah hukum Polsek Muara 2. Kapolres Luxmawe AKBP Dr. Ahzan melalui Kapolsek Muara 2 Ibtu Yudira Nugraha gepegah patroli rutinnya nakeh langkah preventif gepeelak ke gejaga stabilitas keamanan siga ngan gemejuk rasa aman ke masyarakat. Napih rute patrolinyan u Gampung Kedai Cunda, Gampung Menasah Masjid, Gampung Utenket. Lam kegiatannya anggota polisi pih gemejuk peingat atau imbauan Kamtibmas ke masyarakat mangat saban-saban gejaga keamanan gampung ngan gelapor menyena gemerempek hai-hai yang mencurigakan. Teka polisi bak tengah masyarakat geharap jid gepe get rasa aman ngan gepererat hubungan antar aparat kepolisian ngan warga. Saudara Dayah Modern Ihyahus Sunnah Muhammadiyah Luxmawe tengah gepe kuat komitmen ke gepejit lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan bebas nibak tindakan kekerasan seksual ke mandum santri. Pimpinan Dayah Tengku Saifuddin Abbas gepegah pesantren na tanggungjawab yang raya lam gejaga dan gebina anak muda mangat jit ke urang yang na ilme dan akhlak mulia. Menurut Gopnyan, pesantren bejit ke rumah kedua bagi para santri. Karenanya mandum ureng lam pesantren wajib gepena suasana yang nyaman mangat para santri.

berjit sama-sama gedukung mangat na lingkungan pendidikan yang sehat, aman ngan bebas nibak segala bentuk kekerasan, mangat pesantren hasil gepelahi generasi penerus bangsa yang hebat ngan na akhlakul karimah.

0: pút tê là phơ mai ăn tơ mai ăn na sa na hê tô ya na sa
1: Habar yang sedang lalu, saudara, Baitul Mal Kota Loksemawe gesalurkan bantuan masa darurat ke korban kebakaran di Gampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe. Bantuannya geyujuk secara simbolis rat geci Gampung Jawa Lama, Samsul, sebagai tanda peduli ke warga yang kena musibah kebakaran. Kejadian kebakaran gepehancur 80 petboh rumah ngan geba dampak ke 85 kepala keluarga kakak. Sampo an uronyo para korban dino manteng geperle macam-macam bantuan ke gepenuhi udep si uro-uro pasca musibahnya. Bantuan yang gepesamponya nakeh pakaian, bantai, sarden, mie instan, pampers, ngan biskuit. Selain bantuan barang, Baitul Mal Kota Loksemawe pi tengah geproses bantuan lam bentuk peng tunai yang insya Allah syit neputruk ke korban menyeka seleso urusan administrasi. Ketua Badan Baitul Mal Kota Loksemawe, H. Dr. Damanhur Abbas gepegah, rasa sedih yang mendalam tad atuh musibah yang kenang bak masyarakat Gampung Jawa Lama. Beliau geharap bantuannya jid gepetun beban para korban terlebih lom bak masa daruratnya. Gecik Gampung Jawa Lama Samsul pih geterimang genasih ke mandum pihak yang kagebantu warga terlebih ke Baitul Mal. Saudara Ohno Dile Habauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksemawe.

Kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda di Pro 1 RRI Lux Mawe dan masih dengan saya yang bertugas Denny Mr. D di studio sampai dengan ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami juga mendapatkan informasi bahwa hari ini adalah momen paling bahagia, ya, momen mengharukan bagi keluarga besar Faisal SH alias Abu Bangka yang melaksanakan wedding, ya, yang melaksanakan pesta perkawinan anaknya. Nah, Faisal SH ini juga merupakan Kasat Binmas Polres Lux Mawe, ya, dan akrab disapa Abu Bangka. Selamat, semoga berbahagia keluarga besar Faisal SH alias Abu Bangka, Kasat Binmas Polres Lux Mawe, yang hari ini juga menggelar pesta di gedung pertemuan, ya, di gedung Harun Square, ya, Harun Mart, ya, di dekat Harun Mart di lokasi Kecamatan Cunda, Kecamatan Muara II. Sementara itu, Pro 1 saat ini akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda, menemani suasana siang Anda yang juga menikmati suasana isoma, istirahat, sholat, dan makan, atau long break, kalau kata orang Inggris, ya, long break. Akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 13.30 nantinya. Sementara di pukul 13.30 ada apa? Yaitu ada lagu-lagu dangdut nanti. Di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya. Saat ini semoga Anda terhibur bersama RRI Pro 1 Lux Mawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Kalau Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika SMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

By the way, bicara tentang Piala Dunia, pendengar, yang akan nanti juga dirilis oleh Pro1 RRI Lux Mawe, dan saat ini Piala Dunia 2026, sepak bola Piala Dunia 2026 itu tinggal menghitung hari, dijadwalkan mulai bergulir atau start pada Juni 2026. Sebagai informasi, laga pembuka Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Pertandingan bersejarah ini dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 di Stadion Iconic Estadio Azteca, Mexico City. Jadi poin penting pada laga pembuka Piala Dunia 2026 ini, pendengar, tempat pertandingan itu di Estadio Azteca, Mexico City, menjadi stadion pertama yang menggelar laga pembuka Piala Dunia 3 kali. Dan laga pembuka ini akan dimulai pada hari Kamis 11 Juni 2026. Tim yang akan berlaga nanti Meksiko melawan Afrika Selatan di grup A. Ini menjadi laga pembuka Piala Dunia 2026. Terus menyangkut dengan kemeriahannya nanti juga diinformasikan bahwa acara pembukaan opening ceremony ini akan dimulai 90 menit sebelum kick-off dan dimeriahkan oleh artis internasional seperti Katy Perry dan Lisa Blackpink. Nah, sementara laga pembuka di Amerika Serikat akan ditandai dengan pertandingan Amerika Serikat versus Uruguay di Stadion Sophie Inglewood. Ya. Jadi ini Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dan laga pembuka grup A itu akan menyajikan pertandingan antara negara Meksiko melawan Afrika Selatan di Estadio Azteca, Mexico City. Jadi seperti itu, dan saat ini pendengar sudah pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu hiburan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, masih di lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita di program Pro Dangdut, program 1 Radio Republik Indonesia. Saya, Denny Mr. D, juga memohon pamit dari ruang dengar Anda karena sudah selesai tugas saya menemani Anda semuanya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya. See you again dan have a nice day, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kebersamaan dengan Anda di Perdangdut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang bertugas di Lhokseumawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Zulan Kansa hadir untuk edisi hari ini ya, di Senin 11 Mei 2026 ya. Dan kita masih di lagu-lagu dangdut ya, pro dangdut ya. Dangdut adalah kita seperti biasa hingga pukul 13, pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari Clay Family ya, biar gendut tetap ku cinta ya. Menjaga berat badan memang itu bisa membantu menjaga kesehatan ya secara menyeluruh ya. Tapi ternyata berat badan tidak selamanya menjadi tolak ukur ya, tolak ukur kesehatan ya. Karena menurut informasi kesehatan ya dari National Institute itu pada tahun 1998, seseorang mungkin saja memiliki kelebihan berat badan namun tetap sehat ya. Jadi orang yang bertubuh sedikit gemuk ya, meski ada sedikit kelebihan berat badan, bukan berarti Anda tidak sehat ya. Jadi makanya cocok lagunya ya, biar gendut tetap ku cinta ya. Ku tetap suka. Baik, kita coba terima ini, ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Kak Wahyuni.
0: Kak Wahyuni, Kak Wahyuni di mana Kak?
1: Di Gandapura.
0: Oh, di Gandapura ya. Bagaimana cuaca di sana ini?
1: Mendung di sini.
0: Mendung ya?
1: Iya.
0: Potensi hujannya sangat besar.
1: Mungkin ini mau hujan ini kalau lihat.
0: Mau hujan ya. Langit sudah menghitam ya, bukan lagi abu-abu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke Kak Wahyuni, lagu dangdut ini mau yang mana nih, biar saya carikan.
1: Lagu Air Mata Perkawinan, Mansur S.
0: Air Mata Perkawinan.
1: Iya, Mansur S.
0: Ini Air Mata Bahagia biasanya ya?
1: Enggak, Air Mata Perkawinan.
0: Kan tangis bahagia, namanya juga perkawinan ya.
1: Kita
0: mati lagi
1: orang.
0: Ya, pokoknya
1: nanti
0: Mansur S ya, kita dengarkan saja nanti ya. Oke, terima kasih Kak Wahyuni.
1: Ini salam ini siapa nih?
0: Dengan Bang Zul Angkasa ini.
1: Bang Zul Angkasa. Salim Bang Zul Angkasa dan Tante Mona. Dan siapa lagi? Ibu-ibu yang di Lok Semawe semuanya. Dan ini Andika Yuda. Dan keluarga yang di Padang sana. Ada salam dari Kak Wahyuni semuanya.
0: Oke.
1: Itu aja. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyuni di Gandapura ya. Katanya di sana sudah mendung ya. Mendungnya sudah hitam ya, potensi hujannya mungkin sangat besar ya. Yang pasti sediakan payung sebelum hujan. Baik, lagu-lagu dangdut ya masih kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kita coba terima ini berikutnya, ada siapa di mana? Halo. Halo. Halo. Terputus ya. Sepertinya jaringannya kurang mulus ya, sehingga terputus. Enggak apa-apa, bisa dicoba kembali di 08 1167 15 893. Baik, mungkin langsung saja kita simak ya lagu dari Mansur S ya, Air Mata Perkawinan, lagu yang dipilihkan oleh Kak Wahyuni di

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Masih bersama saya Zulankasa, sudah di formasi waktu pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita di obrolan UMKM ya. Di edisi hari ini kita akan membahas UMKM terkait dengan keripik ya, aneka keripik. Dan ini akan kita ngobrol bersama Ibu Marlina ya. Beliau merupakan owner Aneka Keripik yang saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 Lux Mawe. Assalamualaikum Ibu Marlina.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Ya. Nah, seperti yang kelihatan ini di atas meja nih, banyak sekali nih keripik. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini Bu, keripik apa saja nih?
1: Ya, saya ada buka usaha keripik pisang, pisang gepok, pisang manis, pisang wak ya Pak ya.
0: Iya.
1: Keripik singkong, ada yang ubi rambat, ada yang cuma keripik singkongnya kita buat keripik pedas. Dan tu samping tu ada buat juga wijen, kacang goreng hijau, ada ampera, ada macam-macam khas keripik lah Pak.
0: Pokoknya semua diproduksi ini Bu ya?
1: Iya Pak.
0: Nah, ini awal mulanya berdiri usaha atau memulai usaha aneka keripik ini kapan ini Bu Marlina?
1: Ya, udah lama Pak, sejak anak saya dulu masih kecil, masih di SD ya, kira-kira tahun 2006.
0: 2006, 2026, 20 tahun Bu ya?
1: Iya, tapi usaha enggak seperti ini Pak. Dulu ya saya bawa keripik cuma biasa-biasa aja, jalan kaki, naik sepeda, tapi sekarang ya dan udah lumayan lah, udah di market gitu Pak.
0: Udah dikembangkan. Berarti di tahun 2006 Bu ya?
1: Iya.
0: Sudah lama. Itu memang dari orang tua atau memang ide sendiri ini, karena mungkin punya kebun singkong atau kebun pisang atau memang melihat potensi ini Bu, mungkin bisa diceritakan seperti apa nih sehingga muncul ide nih keripik nih Bu?
1: Iya, ide sendiri Pak.
0: Ide sendiri ya?
1: Iya, karena dulu ya kan orang tua saya kan ke ladang, jadi kan ada tanam ubi, ada tanam kacang, jadi kan saya ambil lah berapa kilo, saya goreng, taruh di kedai-kedai biasa dulu. Habis itu ya saya taruh, pertama kali buka supermarket di Panggoy, saya coba minta sama orang itu. Habis itu ya saya taruh ke situ cuma dengan harga 2.000 itu dulunya kan.
0: Habis, porsi kecil dia Bu ya?
1: Iya, masih harga 2.000. Terus karena ada orang yang dari ini, dari supermarket Sejahya, dia datang ke ini, ke supermarket Panggoy, beli keripik. Jadi bukan habis, dia cari ke Sejahtera, enggak ada. Jadi habis itu sampai orang Sejahtera nelpon ke ibu supermarket Panggoy, bilang ada enggak ada keripik. Dulu ya saya enggak bundalina Bu Pak, ini keripik apa, keripik dua kelinci namanya.
0: Dua kelinci.
1: Nah, jadi habis itu dikembangkan, ada Pak Ulis. Datang Pak Ulis ke kampung-kampung dia. Tengok, dia juga janganlah buat dua kelinci. Itu namanya label orang. Buatlah label kita. Terus label Bundalina itu saya masukkan ke market-market. Alhamdulillah dari harga 2.000 naik ke 5.000. Sampai sekarang dah harga 8.000.
0: 8.000. Dia itu on kilo atau bagaimana? Atau memang ada takaran di plastiknya nih Bu?
1: Itu takaran di plastik Pak, kita kemasan.
0: Karena
1: kalau kita taruh per kiloan, kadang-kadang keripiknya kalau kalau agak besar dia ringan, kalau agak kecil dia padat. Jadi kita buat kemasan.
0: Ya.
1: Tapi kalau harga kiloan kita buat harga
0: 60. Iya, menarik ini keripik karena memang

0: keripik ini snack legenda ya, karena masa kecil jajannya cuma keripik, Mbak. Jadi memang sangat berkesan. Nah, di antara keripik-keripik itu mungkin yang paling diminati oleh pelanggan menurut Ibu ini yang mana nih? Yang ubi kah, pisang kah, atau memang semua nih favorit?
1: Yang lebih populer keripik pisang manis, Pak. Pisang coklat.
0: Pisang wak.
1: Ya, pisang wak.
0: Pisang wak.
1: Ya. Habis itu sukun, tapi kalau keripik sukun itu langka karena dia kan buahnya musim-musim.
0: Musiman. Jadi
1: enggak selalu ada.
0: Kebunnya pun enggak ini, enggak fokus kebun sukun enggak.
1: Ya, enggak. Kalau sukun itu kita beli, Pak. Kita beli di pokok-pokok orang kan. Nah. Tapi kalau orang udah tahu kalau saya ada buat keripik, jadi orang nawar barang-barang itu.
0: Jadi memang yang paling diminati berarti yang coklat ya.
1: Iya.
0: Kalau harga itu bagaimana, Bu?
1: Kalau harga itu sekilo 60.
0: Sekilo 60 ya.
1: Tapi kalau keripik pedas 70. Kalau keripik sukun tuh enggak tetap harganya, tergantung modal. Kadang dia mahal kali, Pak, sampai satunya 15.000 kadang-kadang. Kalau lagi musim banyak dia paling 5.000.
0: Iya, karena bahan bakunya tidak tetap ya, maksudnya ya, tergantung ini ya. Nah, ini Ibu melakukan apa istilahnya produksi ini sendiri atau sudah banyak ini apa pekerja, seperti apa nih rumah produksinya nih, Bu?
1: Iya, dulunya saya buat sendiri sama mama. Sekarang kan karena banyak, udah jalan, jadi saya kerja sama adik juga. Itu kan bawa pakai karyawan juga, dua orang anggota bantu kerja.
0: Iya. Dia produksinya mingguan, bulanan, atau harian ini, Bu?
1: Misalnya? Harian, Pak.
0: Harian ya, jadi produksi terus nih, Bu ya?
1: Iya, Pak.
0: Kalau alamatnya di mana nih, Bu?
1: Di Payabili.
0: Payabili? Luksmoe, Cahdara.
1: Iya, Payabili Luksmoe, Jalan Simpang Ardat.
0: Simpang Ardat ke ini ya. Berarti di situ, rumah. Ada outlet di pinggir jalan nggak ada? Cuma di reseller di market-market, Bu?
1: Iya, di market-market aja.
0: Kalau di rumah ada pamfletnya? Saya
1: nggak ada, Pak.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Home industry misalnya sebagai penunjuk, siapa tahu nih di ini ada alamatnya di apa, di kemasan mungkin sama seperti di awal tadi Ibu ceritakan ya, cari sampai pembelinya mencari di mana nih kayak mau beli kok.
1: Ya, pembelinya kadang-kadang udah kenal bisa cari ke tempat. Kadang-kadang kan orang nelpon. Orang, Bu, enak kali keripik Bunda Lina. Saya makan di supermarket Swalayan Sejahtera. Saya mau pesan 2 kilo, mau diantar. Siap, saya antar.
0: Ya, berarti ada maksudnya ada kontak person atau nomor WA yang bisa dihubungi, Bu ya?
1: Bisa.
0: Kalau dipesan langsung sudah jadi atau digoreng dulu nih, Bu?
1: Ya, kadang-kadang ada yang udah jadi, kadang-kadang kebetulan pas dipesan ya, keripik yang sering pesan keripik pisang bulat, kadang apa namanya keripik pedas kan. Kadang pas dipesan kadang lagi enggak ada, kadang-kadang barangnya ada cuma belum dikemas, kadang-kadang kayak keripik sambalnya belum kita buat. Kadang-kadang kalau ada langsung antar.
0: Langsung diantar.
1: Memang barangnya memang enggak pernah lama kalau orang pesan. Paling, oh besok Bu ya, hari ini udah habis keripik, habis stok di rumah. Tapi kalau emang Ibu mau buru-buru, di market ada. Ibu datang aja ke market, saya bilang gitu.
0: Ini sudah kemana saja dipasarkan? Di Luksmoe Aceh Utara atau udah sampai mana nih, Bu?
1: Kita di Swalayan Luksmoe, habis itu ada ke Biren. Cuma kita jaringan Sejahtera aja. Sebirun di Banda Aceh, di Melabu, cuma khusus Sejahtera aja, karena Sejahtera kan memang udah kayak anggap punya sendiri, punya toko dia, macam maksudnya ya dia nggak terima barang yang lain, khusus punya kita.
0: Nah, Bu, mungkin tantangan terbesar ini selama, karena udah lama nih 2006-2026, 20 tahun nih, ini bagaimana nih menjalankan UMKM makanan ringan di tengah persaingan sangat ini, kan banyak outlet-outlet keripik yang lain nih, Bu. Mungkin apa tantangannya? Bahan baku, pekerja, atau pemasaran, atau seperti apa yang Ibu rasakan nih?
1: Yang saya rasakan, Pak, kan saya menginginkan maksudnya kalau bisa usaha ini dikembangkan selayak, karena kena banyak nggak cukup barang, karena yang pertama kita tempat tidak cocok, apalagi banjir-banjir kemarin kan udah longsor dapurnya, sampai sekarang belum terbuat. Jadi ya gitu-gitu aja dulu buat, karena walaupun misalnya kan kita untuk memasarkan barangnya ke market kadang-kadang nggak cukup tenaga. Oke, kita cari tenaga, kadang modalnya kurang, jadi modalnya ya sikit-sikit. Kadang bawa 10 subu bungkus, kadang-kadang nanti 4 hari 5 hari nepon, Bunda Lini ini nggak ada lagi keripik ini, ya nunggu lagi kutip, dulu sikit-sikit, kasih lagi 10 bungkus, kayak gitu Pak, sering nggak cukup barangnya.
0: Karena memang modalnya sedikit Bu ya?
1: Modalnya sedikit. Habis itu nanti kok kita ada mudah-mudahan tempatnya nggak layak, nggak cukup tempat, kita tempatnya kecil.
0: Kecil. Nah kalau cita rasa ini memang cita rasa sendiri nih, bukan maksudnya ada guru atau ada pelatihan yang Ibu ikuti?
1: Nggak ada, saya usaha sendiri, saya coba-coba dulu, alhamdulillah enak ya udah, sikit-sikit pelan-pelan jadilah masuk ke market.
0: Berarti cita rasa sendiri nih Bu.
1: Iya.
0: Nah, untuk menjaga kualitas rasa, kerenyahan agar pelanggan tetap setia nih, racikannya terukur Bu atau seperti apa Bu?
1: Maksudnya gimana Pak?
0: Cita rasanya tetap sama rasa hari ini, besok dan lusa nih. Ini bagaimana Ibu? Ada takaran ukuran atau memang sudah terbiasa nih Bu?
1: Saya sistemnya kita harus cari pisang yang tua kali. Kita udah tahu bagaimana pisangnya yang cantik, yang bagus. Karena kita buat keripik ini kita nggak pakai penyedap, nggak pakai yang lainnya. Cuma paling kita untuk menjaga gurihnya, cuma kita pakai bawang putih sama bawang merah aja. Gitu juga dengan ubi, kita tengok ubi kayu, tahu kita udah pengalaman. Maksudnya kita tengok ubi ya, ini segar, kulitnya agak cantik lah, enggak layu. Tapi kalau ubi agak-agak jelek atau keras, nampak kulitnya padat, tu keras keripik. Makanya orang-orang kena bilang, kok gerih kali itu keripik ubi. Kalau aku goreng kok batat kali, kayak batu makan, dibilang itu. Dia enggak tahu, walaupun dibilang pun enggak ngerti, udah pengalaman sendiri.
0: Jadi bahan bakunya memang Ibu pilih sendiri ya.
1: Iya, beli sendiri.
0: Di kebun, di pasar, atau memang Ibu sudah mesan ke petani yang khusus ini?
1: Ya, kita udah pesan ke petani yang khusus. Di Paluh kita pesan ubi, udah tempat-tempatnya. Jadi orang bapak itu pun udah tahu bawa barang ke kita. Kalau misalnya bawa pesan pisang, dua tandan dibawa yang putih, enggak kuning, saya tetap enggak mau. Untuk apa saya mau nanti pembelinya mundur, enggak mau maju.
0: Jadi memang dipesan dan dipilih ya.
1: Iya Pak.
0: Ini kalau ubi belinya mingguan atau bagaimana nih Bu?
1: Saya beli harian Pak.
0: Harian ya?
1: Iya, maksudnya 3 hari sekali saya goreng ubi. Nanti hari ini pisang. Yang gorengnya tetap dalam seminggu 4 kali. Jadi nanti kita atur apa yang udah habis.
0: Iya. Ibu sudah menggunakan media sosial mungkin untuk buat konten promosi kah, atau sudah mulai menggunakan media sosial Bu? Enggak. Atau di online-online?
1: Enggak ada. Saya langsung di market aja, paling pesan kadang-kadang. Anggota saya ada 2 orang yang kerja, nanti kadang-kadang melalui dia ya diantar.
0: Diantar. Mesti enggak live di TikTok atau ada di Facebook atau di status WA, enggak ada Bu ya?
1: Kalau di status-status ada, kok TikTok ada juga, ada sekali-sekali.
0: Kenapa? Padahal itu sangat sudah zamannya nih untuk promosi-promosi. Kadang-kadang orang nggak tahu jadi tahu nih.
1: Iya, jujur aja kadang-kadang kan kita nggak sempat pegang HP, nggak fokus sekali. Paling anak yang buat.
0: Buat konten-konten aja.
1: Karena kita kerja sendiri semuanya, jadi paling walaupun pakai anggota ya kita ikut juga sama orang itu, kerja sama lah sama yang bantu kita, jadi kurang sempat pegang HP Pak.
0: Tapi itu harus diupayakan. Punya rencana Bu untuk ini?
1: Ingin
0: ya? Iya. Karena memang itu pasar yang lebih cepat kayak.
1: Iya.
0: Untuk sekarang ini, karena memang kalau memang nanti bisa pesan secara online, Ibu tinggal ngantar ya.
1: Iya.
0: Kalau yang paling kecil itu harganya berapa Bu? 5 ribuan, 7 ribuan berapa Bu?
1: Yang paling kecil kalau untuk pemasannya yang kecil paling untuk kafe punya harga 2 ribu, punya kecil-kecil plastik kecil, yang lain cuma 10 ribu semua. Tapi kalau lebaran banyak yang, banyak juga yang kiloan untuk market-market itu khusus lebaran aja khusus yang kiloan. Setengah-setengah kilo kita bungkus.
0: Berarti selama kalau lebaran ini ada produksi khusus dia, Bu, ya?
1: Iya. Itulah, di lebaran itulah yang saya kurang mampu kali, karena kan banyak modal terduduk, apalagi lebar puasa. Ini puasa kan kita harus goreng banyak, jadi kan terduduk dulu modal kita. Jadi karena orang banyak memasarkan, banyak pesan punya setengah kilo ke kantor-kantor yang pesan, nanti ke market juga, di situlah kewalahan dengan modal.
0: Modal terbatas, Ibu, ya?
1: Iya.
0: Nah, untuk pemasaran online baru diupayakan, Ibu, ya, tapi masih ini belum maksimal, Bu, ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau di tempat Ibu itu cuma Ibu yang produksi keripik atau ada yang lain, atau Ibu memang mau menambah karyawan orang-orang di sekitar, Ibu?
1: Ya, di tempat kita ada juga Pak yang goreng keripik, tapi dari awalnya cuma saya duluan. Ada juga, tapi orang itu cuma jualan-jualan
0: di kios-kios kecil.
1: Kayak pajak-pajak impres, enggak pakai label orang itu. Kalau untuk punya kita cuma khusus ke market-market.
0: Ya. Baik, Ibu Marlina, keripik ini memang apa istilahnya, kuliner ataupun snack yang memang sangat melegenda istilahnya, karena memang dari dulu ya, keripik ini memang bahan bakunya dekat, ya, dekat dengan kita, ya, di kebun atau di pokoknya ada mudah, ya. Nanti kita akan coba ngobrol lebih dalam lagi seperti apa usaha aneka keripik ini. Pendengar, tetap bersama kami, kita rehat sejenak, tetap di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia. Yeah.

0: Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe, masih di UMKM ya, bicara tentang aneka keripik ya, masih bersama Ibu Marlina ya, owner aneka keripik ya. Jadi kita harus menjadi seperti keripik ya, meskipun tipis dan rapuh, tetapi tetap bisa memberikan dampak bunyi yang riuh dan rasa yang renyah, apalagi di tengah suasana yang sepi. Nah, Ibu Marlina, mungkin seperti apa nih Ibu menghadapi naik turunnya harga agar usaha tetap stabil nih? Apa yang Ibu Marlina lakukan ini? Kadang-kadang minyak mahal atau bahan baku langka ini. Seperti apa nih Ibu Marlina mensiasati ini?
1: Masih tentang modal gitu.
0: Agar usaha tetap berjalan ini, kadang-kadang keripik bahan bakunya mahal untuk memproduksi, kadang-kadang langka nih. Bagaimana? Karena ini setiap hari diproduksi nih Bu kan?
1: Iya, setiap hari.
0: Jadi ketika menghadapi persoalan seperti itu, apa Ibu mencari ke daerah lain kah bahan bakunya? Yang penting produksinya harus tetap ada. Apa nih yang Ibu lakukan, Mang?
1: Iya, kadang-kadang kalau kita cari bahan baku yang ke pasar nggak ada, ya pasar kita cari ke ladang-ladang. Kadang-kadang ya, maksudnya apalagi sekarang kan plastiknya lagi naik, jadi kolahan. Kolahan, jadi ya beli sekilo. Jadi kan apalagi selama ini plastiknya nggak ada, jadi kita beli di pasar, kemasan kita nggak ada ukuran. Jadi orang kita beli sekilo dua kilo, orang tuh nggak mau, harus pesan. Jadi minimal 10 kilo beli.
0: Sekali beli ya.
1: Nanti kita udah beli plastik 10 kilo, malahan dengan beli pisang. Ya. Namanya kita modal ya Pak.
0: Makanya apa yang Ibu lakukan? Jadi produksi ada tapi dikurangi, atau memang produksi tetap tapi harganya dinaikkan, atau seperti apa nih Bu? Tetap
1: ya,
0: stabil.
1: Tetap
0: nih.
1: Stabil, utang-utang dulu modalnya.
0: Pinjam ya?
1: Iya, pinjam dulu.
0: Yang pasti usaha tetap.
1: Iya, penting usaha tetap.
0: Tetap jalan. Ya?
1: Nanti bayar lagi, nanti ada utang lagi kalau kewalahan. Kadang-kadang utang tenaga bentar masih ya karyawan yang kerja ya.
0: Ditunda ya, bayar dulu ya?
1: Tunda dulu bayarnya. Seminggu, walaupun kita hitung harian, tapi harian yang kita bayar. Kadang-kadang bayar terus, kadang-kadang nanti 2 hari, 3 hari baru kita bayar, ada seminggu. Itu Pak. Ya, untuk kita jaga barang ini stabil keluar.
0: Kalau mengupayakan modal dari perbankan, Ibu sudah pernah coba?
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Atau belum karena enggak dikasih atau belum kepikirkan ini, Bu? Belum kepikirkan.
1: Belum ya? Pikirkan ya. Situ.
0: Tapi ada usaha ke situ untuk memperbesar usaha nih, Bu. Melihat peluang selama 20 tahun ini. Pokoknya jalani dulu, penting cukup ya.
1: Iya, saya jalani dulu dengan tapi saya ingin meningkat ya.
0: Ingin
1: ya,
0: berkembang ya.
1: Iya.
0: Jadi upaya modalnya masih dipikir-pikirkan ya.
1: Iya, Pak.
0: Nah, mungkin Ibu memproduksi varian yang memang menjadi ciri khas, ada nih dari aneka keripik yang menjadi ciri khas daerah, siapa tahu menjadi oleh-oleh ini lain dari yang lain nih.
1: Ada banyak.
0: Apa itu varian yang seperti apa nih?
1: Ya maksudnya untuk khas ya.
0: Iya, khas, yang khas namanya.
1: Ya orang kadang kan beli lebaran untuk beli oleh-oleh, banyak yang pesan.
0: Requestnya request selera pembeli atau memang request apa yang ada sama Ibu? Biasanya apa yang ada Bu? Yang misalnya enggak request, oh saya ini rasa keju, oh saya pengen rasa jagung atau coklat, atau memang semua varian itu ada Bu?
1: Semua varian itu ada.
0: Ada.
1: Jarang ya? Orang pesan. Saya pesan keripik ubi dibuat balado pedas. Kadang-kadang ya saya pengin rasa jagung. Siapa
0: buatnya seperti itu?
1: Siap ada. Banyak varian. Apa yang orang minta ya itu ada.
0: Kalau respon pembeli yang sudah membeli via Ibu, melalui Ibu, apa komentar mereka Bu?
1: karena komentar mereka beli kadang langsung.
0: Maksudnya enak, saya pengen pesan lagi atau seperti apa komentar mereka, Bu?
1: Iya, dibilang enak adanya.
0: Enak, pokoknya positif, Bu, ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka memberi jempol yang lumayan banyak ya terhadap cita rasa.
1: Iya, sering, Pak. Kadang-kadang orang udah beli keripik sukun, udah telepon. Kadang-kadang tanya, di mana? Saya pesan, Bu, 2 kilo. Kadang ke tah komplek-komplek mana ya saya antar. Kalau orang pesan, tetap antar. Kebanyakan memang, Pak, asal makan, tetap telepon, enak. Kadang pernah dari Birun orang makan, telepon, dia keluar semuanya. Saya, Bu, dari Birun, enak kali makan keripik, Bu. Boleh saya pesan, tapi antara kemari simpang adat, nunggu, nanti ya saya antar.
0: Sambilan lewat, ya?
1: Iya.
0: Iya. Keripik memang cemilan yang praktis, ya?
1: Iya.
0: Nah, mungkin kalau menurut Ibu, apa sebenarnya yang harus dilakukan UMKM makanan, khususnya nih keripik, agar diminati oleh generasi muda nih? Karena sekarang banyak juga makanan-makanan yang maksudnya cita rasa luar daerah, makanan luar daerah. Tapi apa pesan Ibu nih, Ibu melihat agar makanan-makanan keripik ini tetap disukai oleh generasi muda nih? Ibu punya pandangan sendiri seperti apa, Bu? Dengan cita rasa, kalau Ibu lihat, agar makanan keripik ini tetap terus disukai, maksudnya inovasi seperti apa nih, Bu? Seperti yang Ibu lakukan ini, atau ada lain, Bu, mungkin tambahan? Agar makanan keripik ini tetap disuka oleh anak muda, kalau anak muda mungkin rasa suka rasa coklat, ditambah coklat gitu, atau Ibu lihat seperti apa?
1: Ya, saya lihat ya yang sering pesan ya keripik pedas, karena orang itu suka manisan, ada yang coklat. Karena ada yang minta juga keripik coklat.
0: Kalau pake pedas ada levelnya? Standar. Pedas level 1, level 2.
1: Yang level 1 itu kebanyakan pisang coklat.
0: Pisang coklat.
1: Ya kadang-kadang susulan sama ini sukun, walaupun langka tapi orang minta, walaupun kadang-kadang ini harga lebih tinggi karena kita mahal, kita beli satunya 12.000 kan, jadi ya kita naik harga tetap mau.
0: Arti sukun, Bu, ya?
1: Iya.
0: Tapi agak susah bahan baku.
1: Susah, Bu, ya? Bahan baku. Malah bilang saya mau sampai 100.000 sekilo juga saya mau, katanya.
0: Iya. Jadi karena ini menjadi apa, punya, maksudnya punya kebun yang pengen ditanamin sukun atau karena memang menjadi bahan baku keripik ini, terpikirkan seperti itu, Bu? Atau memang ada petani drone pula pasukun hijau beliau.
1: Kalau untuk tanam sendiri sukunnya kita enggak cocok, karena dia sukunnya ini dia enggak mau kok di kebun-kebun yang enggak tempat padat, dia tanahnya enggak berpasir, maka kebanyakan sukun ni kayak daerah-daerah dekat apa tu jalan-jalan yang berpasir gitu, dan tanah yang berpasir. Kalau di kebun sendiri paling kita bisa tanam ubi sama
0: pisang.
1: Pisang pun sekarang udah susah, ubi lah yang nomor satu kan bisa ditanam di kebun sendiri, punya lahan juga kita.
0: Tapi kalau sukun agak rumit, dia butuh daerah khusus ya.
1: Ya butuh daerah khusus karena dia kan punya rimbun besar. Kita enggak ada tempat.
0: Jadi mungkin sukun ini termasuk salah satu yang disukai, Ibu, ya?
1: Iya, Pak.
0: Kalau ubi dan pisang itu lebih dominan mana dari sisi penjualan sama Ibu ini? Lebih banyak pisang atau ubi, Bu?
1: Lebih banyak pisang.
0: Pisang, ya?
1: Pisang coklat inilah.
0: Manis dia, Bu, ya?
1: Iya. Kan dulu ya orang beli pisang pergi ke harus Birun, keripik manis ini kita udah punya sendiri.
0: Iya. Nah, mungkin apa nih pengalaman paling berkesan yang Ibu alami selama melakukan usaha produksi keripik ini? Pengalaman paling berkesan, Ibu. Mulai dari nol atau sebenarnya?
1: pengalaman berkesan ya, mulai dari nol Pak.
0: Sampai saat ini Bu ya. Jadi
1: iya, sampai saat ini maksudnya masih dengkul-dengkul modalnya Pak, kurang-kurang.
0: Tapi usaha tetap jalan Bu ya.
1: Iya, udah tetap jalan. Tapi kadang-kadang itulah ingin memperluaskan, berkembangkan ya kita belum mampu.
0: Belum ini ya.
1: Iya.
0: Belum modal, belum maksimal Bu ya.
1: Iya, belum.
0: Ya, baik, mungkin terakhir ini Bu sebelum kita akhiri, karena memang di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat itu waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Luxmay dan sekitarnya. Sebagai closing statement, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan ini terkait obrolan kita ini, mungkin untuk pendengar radio, untuk yang ingin memulai usaha kuliner atau UMKM dari rumah, apa motivasi mungkin dari Ibu Marlina ini? Motivasi untuk pendengar nih, mungkin yang ingin memulai usaha apa nih? Apa, jangan takut memulai, atau mulai dari yang kecil nanti pasti, pokoknya apa nih? Dari pengalaman Ibu nih, apa pesan untuk pelaku-pelaku yang akan memulai atau sudah memulai tapi masih naik turun, apa nih pesan Ibu?
1: Ya, saya pesannya, saya ingin usaha saya ini ya saya kembangkan, masih akan lebih memuaskan lah di market-market. Tapi dengan tenaga saya atau dengan modal lah ya, kita banyak kali kurang masih. Ya, apalagi tempat, lokasi kita kan kecil, apalagi dapur selama banjir-banjir kemarin ya, rusak. Jadi kadang-kadang kita mau meningkat ya kurang lah tempatnya, nggak bisa kita perluaskan usaha karena ya kuranglah modalnya. Modal, ya. Tapi saya ingin meningkat, apalagi kan di market-market sering putus barangnya. Tapi ya kita usahakan untuk tetap ada barangnya, walaupun kita nggak bisa taruh minimal banyak ya, 10 bungkus ya, ada beberapa macam ya, bisa memuaskan juga walaupun 10 bungkus lah, tapi lebih, cuma kita akan tak targetnya nanti kita ya 3 hari. Yeah. Kalau seandainya bisa banyak kita taruh kan, bisa kita sebulan dua kali. Ini ya Pak, salah Pak. Setiap 3 hari kita kontrol ke apa aja kan, Pak, habis kita bawa.
0: Kita bawa ya. Yeah. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang jangan pernah takut untuk memulai dan tetap bertahan walaupun di tengah kesulitan Bu ya.
1: Iya, yeah, amin. Ya,
0: baik. Terima kasih Ibu Marlina untuk ngobrol santainya, bicara tentang aneka keripik. Jadi usaha memang harus dimulai dan dijalani dengan penuh keyakinan dan semangat ya. Jadi ya, hidup itu butuh rasa seperti keripik ya. Ada ya, coklat, ada. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin topiknya berbeda. Dan pendengar, obrolan UMKM untuk edisi hari ini kita akhiri. Dan kita akan berjumpa di edisi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Luxmawe.
2: Sudah Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آت القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman
2: itu. Oh iya, sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
1: Oh iya.
2: Gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, itu loh, Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ kan ada TV memang, yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah, yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. RRI ya,
1: yeah.
2: RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berikan minta ekonomi lah kan, jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan, ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
1: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
2: Udah masih enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tadi pengalamannya.
1: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
2: Oh iya, ya. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
1: Iya.
2: Kan ada saran Tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami buat radio ke kebun. Jadi gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, jadi itu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pelayanan asrama haji embarkasi Aceh dinilai memuaskan. Informasi lainnya, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Subulus Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dengar jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji embarkasi Aceh memuaskan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Asrama haji embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji embarkasi Aceh.
2: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
1: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jamaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Dengar anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma melakukan infeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
4: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga

0: komunikasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Acotora, Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal, mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
2: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
3: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
2: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Dari Losumawe kita menuju Melabu. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Lewis pada final prapora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Persatuan Lawan Tenis Indonesia Pelti Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua Pelti Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Lewis yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Pelti Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Losumawe dan Melabuh. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
7: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang

0: terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
1: Pemerintah Aceh Tengah kata Alam Syuhada melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Pendengar, ratusan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait layanan kesehatan masyarakat di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter RRI Banda Aceh yang saat ini sudah berada di lokasi aksi. Cindy, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih Rifki. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Aceh pada hari ini. Massa menuntut pemerintah program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu, namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya, terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 16.18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor bupati, kantor gubernur karena memang pukul tersebut sudah malam hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya itu ricu. Nah, juga kami telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh, baik itu gubernur, gubernur ataupun jajarannya tidak menyampaikan keputusan gubernur. Hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Balikan ke Rizky di studio.
2: Baik-baik, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustadz Dr. Damanhur Abbas yang saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 Lux Maui. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jol?
0: Alhamdulillah sehat. Ustadz, baik juga.
1: Alhamdulillah sehat sekali Bang Jol.
0: Ya. Ya. Nah, tema kita ini terkait dengan kehormatan Ustadz ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi sebenarnya kehormatan yang seperti apa ya dalam kehidupan seorang Muslim? Artinya ini atau maknanya ini seperti apa nih
1: Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Harun dari Abi Salih Al-Farra. Qala sami'tu Shu'aib ibn al-Harb qala ba'atha ilayya Abdullah ibn al-Mubarak bi amwalin fa akhaztuha. فجاءني الفراء فقال ما صنعت فقلت لهم لا يسوكم عز وجل إنما أخذتها لأقضي بها ديني وها هي موضوعة فاجمعوا إلى بيتكم حتى أقضي ديني فذهبوا فلم يرجعوا. Ada sebuah ungkapan bahwasanya pada saat salah seorang sahabat mulia datang kepada Abdullah ibn Mubarak, ini salah seorang ulama, maka pada saat itu beliau mengatakan fa akhadhanil fura fa qala ma sanatu, ya, maka pada saat itu dia datang dengan memberikan uang, dan uang tersebut dia tanyakan dengan kamu buat apa uang tersebut? Maka pada saat itu dia menjawab la yasukum azza wa jalla innama akhaztuha liaqadhiya biha daini, dan aku mengambil harta tersebut yaitu untuk melunaskan hutang-hutangku. Wa ma hiya mawdu'atun fa ajma'u ila baitikum hatta aqdi yadaini fa dhahabu fa lam yarji'u. Dan setelah dia menunaikan utang-utangnya, maka dia kembali sehingga dia fazahabu falam yarju, dan dia pergi sehingga dia tidak kembali lagi. Ini adalah sebuah uang itu memang bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan, yang kebutuhan tersebut apabila dia membayar hutangnya. Ya. Nah, di sini kemuliaan itu akan wujud di dalam sebuah tatanan kehidupan apabila kita tidak mempunyai hutang. Itu dia, Pak. Kenapa? Kalau seandainya dia kembali lagi, maka dia tidak ada sebuah rasa yang bisa dikatakan dengan rasa malu tadi. Tapi apa yang terjadi hari ini, ya? Pada saat seseorang itu mempunyai hutang, biasanya dia itu terus akan membuat apa yang dinamakan dengan hubungan itu akan terputus. Hubungan antara seseorang itu akan terputus, kehormatannya akan hilang. Ya. Pada saat ada seseorang memiliki hutang. Kalau enggak percaya tes saja nanti gini Bang Jol. Kalau seandainya orang tersebut dia sebelum punya hutang, bagaimana hubungannya?
0: Akrab.
1: Sering tegur sapa. Tapi begitu dia punya hutang, maka seakan-akan sudah tidak kenal lagi. Ini yang paling menyedihkan, ya. Pada saat seseorang dia itu mempunyai hutang tersebut. Ya. Nah, selanjutnya

0: di sini diriwayatkan bahwasanya pada saat disampaikan bahwasanya orang yang mempunyai ikatan hutang itu dia sulit untuk kembali. Ya, sulit untuk kembali. Dan banyak kasus yang memang itu terjadi pada saat seseorang punya hutang, maka dia tidak di dalam hal yang sewajarnya. Ya. Maka ada kehormatan di dalam Islam itu diriwayatkan bahwasanya muru'ah itu apabila seseorang itu dia berada di dalam suatu situasi dan dia konsisten dalam situasi tersebut. Ya. Situasi tersebut ya, itu adalah situasi yang dia tidak akan pernah keluar dari ruangan itu. Ya. Seseorang berada di dalam di dalam ruangan tersebut dan dia berada di dalam ruangannya itu tanpa harus keluar. Misalnya dia berada dalam ruangan, sesuatu ruangan, dan dia tidak akan pernah lari dari ruangan tersebut. Maknanya ini dia tidak pernah lari dari kenyataan. Kendati dia mempunyai beban hidup, beradarnya dia di tempat itu pasti menunjukkan dia seseorang yang menjaga muru'ahnya. Ada orang sebagian yang misalnya seperti ini, dia pertama menetap di satu tempat, tapi begitu dia punya utang, dia akan berpindah. Nah ini yang bahaya, ya, pada saat perpindahan seperti ini merupakan salah satu hal yang memang bisa dikatakan dengan berbahayanya kondisi orang tersebut. Ya. Nah yang kedua yang bisa seseorang itu muru'ah itu adalah pada saat dia itu ayyukarrimu rajulun ikhwanahu, dia itu bisa memuliakan saudaranya, temannya, dan ini sudah jarang, Bang Jul, karena pada saat misalnya katakanlah kita punya teman dan datang dari tempat jauh, kita muliakan hadirnya dia singgah di Lusmawi. Tentu dia tidak hadir selamanya, hanya singgah transit. Misalnya perjalanannya dari Banda Aceh, ditelepon, di mana posisi? Ada di Lusmawi. Oh saya nanti singgah ya. Oh ya boleh, kita ngopi ya. Aha, memuliakannya. Itu yang dinamakan dengan kewibawaan, kedermawanan, kemuliaan seseorang itu pada saat ada orang yang dia muliakan dengan misalnya seperti kasus yang dia singgah di kota, misalnya seperti itu. Dan yang kedua dikatakan juga dengan muru'ah tersebut adalah wa ayyaqbala fi darihi, dan dia juga mengunjunginya, ya, menghadir ke rumahnya. Misal ini merupakan salah satu tradisi bagaimana kita menjaga kehormatan. Nah, ada orang yang memang hadir ke rumah itu dikarenakan kepentingan-kepentingan. Tapi itu begitu dia tidak ada kepentingan lagi, dia tidak akan pernah hadir, Bang Jo. Nah, banyak itu kejadiannya hari ini. Misalnya Bang Jo sebagai atasan di RRI, itu ramai yang datang, Bang. Ya, begitu Bang Jul gak ada lagi jabatan, ya sudah selesai. Gak ada lagi yang mengunjunginya, yang mengunjungi rumahnya. Sehingga banyak kita lihat ada orang-orang yang memang begitu hilang jabatan dia pos-pos sindrom. Sepi, duduk sendiri, ya kan? Duduk di warung kopi sendiri, gak ada yang temanin, hal-hal seperti itu. Dan ini mungkin tidak terlepas dari bagaimana dia memperlakukan teman-temannya. Kalau dulu memang sama sekali dia tidak pernah. Kenapa? Dia suka menyepi walaupun di tengah keramaian. Ya. Karena kalau duduk rame-rame nanti kan harus bayar kopi, itu masalahnya. Jadi lebih baik duduk menyendiri, ya kan? Padahal di dalam Islam itu dianjurkan muru'ah itu, menjaga wibawa itu, seseorang itu mempunyai apa namanya karismatik apabila dia memuliakan saudaranya, mengunjungi saudaranya, ya. Dan yang terakhir dikatakan itu wa yastani'u li malihi. Dan dia itu pada saat diberikan hartanya, dan dia dapat mengelola hartanya dengan amanah.
1: Wibawa artinya.
0: Ya, inilah orang yang dinamakan dengan orang yang mempunyai prinsip. Nah, bukan prinsipnya uang orang, uang dia. Ini bahaya kalau ada orang yang mempunyai prinsip seperti itu. Uang orang, uang dia, ya kan? Nah, bahaya. Tapi orang-orang yang dikatakan dengan muru'ah tadi adalah, dan orang-orang yang memang bisa menjaga harta yang diamanahkan kepada dia. Jadi muru'ah itu memang sesuatu yang memang dia identik dia Bang Anjol. Kalau misalnya ini Nurung yang muru'ah ya. Nah, misalnya seperti orang mengatakan dia memang punya wibawa. Kewibawaan itu enggak bisa dibuat-buat. Enggak bisa.
1: Bawaan diri.
0: Bawaan. Maka dibuat indikatornya banyak. Misalnya indikatornya seperti kita katakan tadi, indikatornya memuliakan orang, bertamu kepada ke rumah orang, ya kan? Dan itu bertamu itu bukan dikarenakan dia ada jabatan. Memang dia gemar. Misalnya dia singgah ke suatu daerah, dia akan bertamu, misalnya seperti itu. Dia akan mengunjungi. Dan apabila diamanahkan oleh harta, maka dia amanah, maka dia orang yang muru'ah. Orang yang mempunyai wibawa, orang yang mempunyai apa namanya nampak dia auranya,
1: karisma.
0: Nah, orang karisma. Karena kalau karisma ada juga nama kawan saya karisma. Ya, asal jangan dibilang sepeda motor nanti.
1: Itu lain lagi. Ya.
0: Itu lain lagi. Itu dia. Di dalam beberapa pendapat yang lain itu ada juga yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang mempunyai wibawa itu adalah al-ghada wal-'asha fi afniyatil buyut. Apa orang yang berwibawa itu, Bang? Orang yang makan siang sama makan malam di rumah.
1: Di rumah.
0: Itu letak kewibawaan.
1: Kenapa demikian ya, Ustaz?
0: Karena dia menghargai.
1: Menghargai istri berarti.
0: Iya. Menghargai istri. Jadi ada sebuah prinsip yang memang di dalam Islam itu, kalau memang bisa pulang-pulanglah untuk makan masakan istri. Masalahnya istri saya enggak ada masak, Ustaz. Nah, itu menjadi masalah. Ya kan? Menunya menu tunjuk katanya.
1: Kalau pulang enggak apa-apa.
0: Kalau enggak pulang ya enggak apa-apalah, ya kan, daripada tunjuk-tunjuk nanti kan. Abin salabin abrakadabra kan, enggak mungkin ada sendiri makanan kan. Nah, orang Arab itu muru'ahnya itu orang yang makan siang dan makan malam di rumah. Jadi orang Arab itu dia punya tradisi gini dia. Kalau dia makan di pelataran rumahnya itu orang yang keren. Dia gelar ambal. Terus dia misalnya memasak apa, kambing, dia kan digali, pasirnya digali, dia terus taruh arang misalnya gitu. Begitu udah siap jadi, diangkat, makan di gelar permadani itu, makan di depan rumah rame-rame.
1: Itu sebuah kemuliaan.
0: Kemuliaan, orang yang memang punya wibawa, punya karismatik seperti tadi. Itu namanya orang yang punya muru'ah di kalangan orang Arab. Nah, beda mungkin sama orang kita. Malam ini makan di mana kita, Mas? Ya, pokoknya semuanya warung makan habis di kuliner. Nah, sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi itu sangat sangat tidak dianjurkan. Maka ada sebagian tradisi di negara Asia ini. Saya pernah menanyakan kepada teman, apa hal yang paling tidak cocok pada saat menikah dengan tetangga, misalnya tetangga dan negara tetangga, orang negara tetangga. Dia katakan, di sini kita nggak punya tradisi masak. Kalau mau makan keluar ke restoran. Nah, sehingga apa yang terjadi, begitu datang maknya dari Aceh Dia ajak maknya makan di restoran. Taulah sendiri orang tua dari kampung, ya kan, nggak terbiasa. Ya. Nah, sehingga dibilang sama anaknya, ini boleh cari satu lagi orang Aceh untuk bisa masak, katanya.
1: Disarankan.
0: Disarankan seperti itu. Saya tertawa mendengarkan saran tersebut.
1: Ya. Tapi di negara itu memang budayanya seperti itu. Budaya,
0: ya seperti itu. Kita kan punya konsekuensi, Bang Jo. Ya. Kalau misalnya menikah dengan mereka ya harus terima dengan segala adat, ya kan? Ya. Tapi yang ingin kita sampaikan di dalam kitab ini disebutkan orang yang makan siang dan malam di rumah, orang yang menjaga kewibawaannya, kemuruahnya. Itu penting. Ya, penting sekali. Maka kalau memang bisa, sempat pulang makan. Makan masakan istri. Kalau istri enggak masak yang enggak usah pulang enggak apa-apa. Berarti
1: setelah dengar ini harus masak nih.
0: Asal jangan nanti berantem setelah dengar. Saya enggak mau juga nanti kan dijadikan referensi, ya kan? Tiba-tiba nanti udah berantem. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz nih hari Senin, ya kan? Jangan. Kita kepinginnya baik-baik aja semuanya. Ya? Jangan ada yang bertikai, jangan ada yang berantem, ya. Kenapa? Karena inilah cara bagi kita semuanya untuk bisa apa namanya hidup on the track. Betul nggak? Kalau seandainya kita harus makan di luar, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Nah, saya sedih pada saat melihat sebuah keluarga, dia istri ojol, ya, berapa budget masakan satu hari? 35.000.
1: Di rumah.
0: Ya. Makan di rumah 35.000 untuk keluarga suami istri dan dua orang anak. Itu budgetnya. Tapi kalau makan di luar 35.000 itu satu orang.
1: Satu orang.
0: Ya, satu waktu makan, tapi ini bisa dua waktu makan, siang dan malam. Nah, ini kenapa dikatakan di dalam kitab ini makan siang dan malam di rumah. Itu adalah salah satu cara menjaga muru'ah. Salah satu menjaga kewibawaan. Supaya orang gak tahu di rumah kita itu gak ada makanan. Supaya orang gak tahu kalau istri kita malas masak.
1: Supaya pulang ke rumah dulu.
0: Nah, pulang ke rumah dulu. Walaupun nanti keluar lagi beli misalnya, kan. Itu dia. Berikutnya, Bang Jo. Muru'ah itu adalah wa islahul mal, dan orang yang menjaga harta. Itu orang yang memang dia bisa menjaga kewibawaannya. Ada harta, enggak semuanya dihabiskan. Dia tahu cara membelanjakannya. Dia punya rencana. Nah, sehingga kita kan pada saat ngambil mata kuliah di luar itu ada salah satu survei yang harus kita lakukan, yaitu menganalisa letak barang yang ada di salah satu supermarket terbesar di Amerika, Walmart. Walmart itu kalau misalnya tempat kita apa ya, seperti Carrefour lah, tapi ini Amerika. Jadi setelah kita lihat, ternyata barang-barang yang memang tidak dibutuhkan itu semuanya diletakkan di depan.
1: Yang tidak dibutuhkan.
0: Yang tidak dibutuhkan semuanya di lorong depan semuanya. Tapi barang-barang kebutuhan itu semuanya rak paling belakang. Kenapa? Karena supaya orang itu bersikap boros.
1: Jalan.
0: Jadi begitu dia dorong keranjang barang, sap comot, sap comot, sap comot. Padahal itu gak ada dalam listing belanja. Tapi kalau orang memang dia bisa menggunakan islahul mal, memperbaiki hartanya, maka dia akan betul-betul berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Ini yang memang harus menjadi apa namanya mention kita. Agar apa? Agar kita memang tidak mubazir di dalam berbelanja. Banyak hal-hal yang memang pada saat kita bisa katakanlah bisa kita katakan nggak perlu, tapi kita terkadang tergiur untuk berbelanja. Nah, itu dia di antara muru'ah, ya. Dan ada sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh seorang laki-laki kepada Muawiyah, ya, pada saat itu orang tersebut menasihati Muawiyah. Coba bayangkan, ini ada orang yang berani menasihati sahabat mulia, ya. Al-muru'atu islahul mal walainul katif, ya. Wa tajabbubi ilan nas. Nah, kewibawaan itu adalah pada saat seseorang itu bijak dalam mengelola kekayaannya, hartanya. Itu yang dinamakan dengan kewibawaan. Orang yang wibawa, orang yang mempunyai muru'ah itu adalah orang yang memang bijak dalam mengelola harta kekayaannya. Walainul katif, dan dia itu lembut kakinya, ya. Apa maksud lembut kakinya? Gampang kalau didekatin. Ada orang, ya kan, banyak hartanya, tapi nggak masuk.
1: Risih.
0: Nggak masuk. Nggak masuknya, masuk di sini pelit. Banyak kali udah kita cerita program di desa ini, kita mau kurban begini, begana, begini. Apa alasan? Saya udah kurban. Kapan? 5 tahun yang lalu. ada yang seperti itu, ya. Watajabbubi ilan nas, dan dia itu senantiasa bersikap baik kepada orang lain. Ini salah satu nasihat yang diungkapkan oleh seorang laki-laki kepada Muawiyah. Muawiyah marah? Enggak. Ya? Coba bayangkan bagaimana legowonya Muawiyah. Beliau kan sahabat Rasul. Iya kan? Sahabat Rasul. Mungkin kalau hari ini ada orang yang menasihati seperti itu, kan? Langsung ditanyakan, siapa lu? gitu kan? Siapa lu? Emang lu pernah ketemu sama Rasul? Nasihatin gua. Seperti itu bahasanya, kan? Tapi coba lihat bagaimana baiknya sosok Muawiyah. Dinasehatin, dia tetap terima. Dan dia tidak pernah menolak, membantah. Ya. Nah, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terkadang kita pada saat kita sudah mempunyai pengetahuan, sulit untuk menerima saran. Ya, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Maka pembelajarannya banyak sebenarnya pada saat kita menceritakan tentang muru'ah itu sendiri. Bukan hanya mengelola harta, tapi mengelola jiwa itu salah satu bentuk daripada kebijaksanaan diri kita, jiwa kita. Nah, terkadang orang memang dia alim, tapi begitu dia dinasihati, dia mencak-mencak. Jangan pernah nasihatin saya. Saya lulusan dari universitas di luar negeri. Timbul rasa egonya, timbul rasa angkuhnya. Nah, ini sahabat mulia loh. Sahabat Rasul. Khalifah. Ya. Pemimpin, pada saat dinasihati seperti itu, beliau tidak marah. Beliau menerimanya. Hal-hal seperti inilah yang memang harus menjadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran agar kita bisa menjadi orang yang memang betul mengelola harta, orang yang bisa mengelola jiwa, orang yang bisa mengelola keimanan kita. Sehingga betul-betul kewibawaan itu hadir dan lahir di dalam jiwa orang tersebut. Nah, jadi menjaga muru'ah itu banyak jalan untuk bisa menjaganya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, ya seperti kita katakan tadi, bisa jadi seseorang itu akan jatuh, hina, Dan dia itu bayangkan dulunya begitu kita lihat, oh dulunya bapak ini kan dulu gagah sekali, ya kan, performanya luar biasa. Tapi hari ini kok bisa kumal seperti itu? Tapi hari ini kok bisa dia sekeri seperti itu? Ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah. Nah, kesalahan itulah yang memang jangan sampai terjadi sama kita. Pada saat kita diberikan harta, islah, ya, perbaiki cara penggunaan harta itu penting sekali. Ya, penting sekali. Ada orang yang bilang, saya susah miskinnya. Gitu sombongnya, susah saya miskinnya. Saya dapat itu sekian, begini, begini, begini. Tapi tiba-tiba, na'udzubillah, semua dicabut secara perlahan-lahan. Nah, semua dicabut secara perlahan-lahan, sehingga dia tidak mempunyai pendapatan apapun lagi. Dan harus minta-minta. Coba bayangkan bagaimana dalam seketika harta nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. Maka ini jangan sampai terjadi sama kita. Ya, ada yang belum? Tanya Bang John.
1: Mungkin terkait dengan di awal tadi.
0: Iya.
1: Jadi orang yang berhutang.
0: Iya.
1: Jadi ini dua-duanya, maksudnya kalau orang yang berhutang bertanggung jawab membayar, kalaupun orang yang memberi, dua-duanya nih Ustaz.
0: Bertanggung jawab.
1: Maksudnya orang yang berhutang itu hilang marwahnya. Kalau dia tidak membayar.
0: Ya.
1: Kalau dia bertanggung jawab berarti konsisten dia ya. Membayar.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Silakan berhutang. Tapi jangan jadikan hutang sebagai profesi ya. Nah, ada itu kan pantunnya kan. Biar silaturahim tidak putus. Pinjam dulu 100. Nah, jadi kalau orang begitu melihat dia kan langsung menghindar. Kenapa? Karena ya seperti tadi.
1: Sudah profesi. Ya?
0: Sudah menjadi profesi. Profesinya apa? Berhutang. Dan hutangnya ada di mana-mana. Dan yang paling aneh itu dia berhutang, ya kan? Tapi dia masih bisa jalan-jalan liburan.
1: Itu banyak karena pintar mengelola keuangan.
0: Bukan pintar mengelola keuangan, karena dia tidak amanah.
1: Tidak amanah.
0: Dan nah itu sebenarnya akan dia minta, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat, dan besar sekali beban yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang itu, besar sekali. Ya, Rasul itu tidak mau menyalatkan. Permasalahannya kalau kita salatkan hari ini, apakah selesai masalahnya? Enggak. Ya, kenapa? Karena bukan berarti dengan menyalatkan selesai masalahnya. Tapi selesai masalahnya dengan
1: bayar hutang.
0: Jadi ada sebagian orang bilang, ya udah salatin aja dulu, nanti diselesaikan hutangnya. Sampai hari ini dia nggak bayar hutang keluarganya. Apa selesai masalahnya? Enggak. Ya kan? Secara ritual memang benar dia sudah disalatkan, tapi masalahnya selesai enggak? Maka pada saat Rasul mengancam seperti itu, kok berani hari ini orang melanggarnya? Itu yang menjadi permasalahan besar bagi kita. Seakan-akan berhutang itu biasa. Kalau mati berhutang itu biasa. Dan saya sering mengingatkan, pada saat pembagian warisan, hal yang paling terpenting pertama sekali diselesaikan adalah hutang. Bukan pembagian harta warisan. Selesaikan dulu hutang. Selesaikan dulu hutang. Kemarin ada salah seorang jamaah meninggal. Dia punya hutang 1,2 miliar. Dan setelah dihitung asetnya, dia dapat aset sekitar 2,1 miliar. Hutang 1,5, hutang 1,5, dia aset dia 2,4 miliar. Potong hutang, berarti sisa kan 1,1. Yeah. Potong dulu hutang ya.
1: Lunaskan hutang.
0: Lunaskan hutang. Lunaskan hutang 1,1 miliar. Setelah itu baru dibagi. Jangan nanti setelah dibagi warisan, hutangnya siapa yang tanggung? Nah, ini paling banyak kasus tempat kita. Seakan-akan hutang itu adalah tanggung jawab si orang yang ditinggalkan. Bukan ahli waris. Misalnya kalau misalnya ada orang meninggal, dia punya nggak punya anak laki misalnya ya, dia kan dapat ahli waris saudara yang almarhum. Almarhum kalau misalnya seorang perempuan, seorang laki-laki meninggal, punya istri, punya dua orang anak perempuan, maka saudara almarhum itu asabah ma'al ghair. Dia yang akan ambil sisa. Nah, besar dapatnya. Nah, yang paling sedih lagi, setelah dia ambil sisa, dia tidak sedekahkan untuk almarhum. Nah, begitu dapat, dia beli Pajero satu, Fortuner satu. Maunya kan untuk saudaranya yang punya harta yang dia dapatkan tanpa ada jerih payah, kenapa enggak mau disedekahkan, diwakafkan lah. Contoh misalnya dia dapat 800 juta. Udah sepakati aja, 400 atau 200 kita kumpulin kita semuanya untuk saudara kita yang sudah meninggal. Karena ini kan enggak ada kerja keras kita, kerja keras saudara kita. Ya udah ambil, misalnya mereka ada 4, berarti dapatnya 800. Ya kan? 400 juta pergi ke lembaga, ke pesantren, wakafkan. Ini untuk almarhum saudara saya, wakaf atas nama dia. Dia pun merasa bahagia. Merasa dia dalam kubur, oh rupanya mereka masih ingat sama aku. Bukan hanya diambil uang aku. Ini sebenarnya yang harus memang kita, ayo jaga muru'ah kita. Pada saat kita mendapatkan harta, jangan kita lupakan orang-orang yang telah memberikan kontribusi kepada kita. Itu dia Bang Jo.
1: Baik, mungkin terakhir Ustaz singkat saja nih ya, karena waktu mendang azan maghrib.
0: Ya, banyak hal menuju bagaimana meraih kewibawaan. Salah satu di antaranya itu adalah dengan makan siang dan malam di rumah, memperbaiki pola pengelolaan harta, dan kita mengelola harta secara bijaksana. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi pemirsa semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Lux, Medan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
3: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
1: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
2: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
2: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
3: Pembangunan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
3: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia

0: Penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
1: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
0: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
3: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
4: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
3: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
4: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
5: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
4: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT

0: Materi bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Redi Surakarta Meletisan melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
3: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
4: Dan makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
5: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
4: Ditunggu.
3: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
7: Walaupun juga berjalan itu berangkat, kita pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
6: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Nurul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap aja. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini di kesempatan hari Senin ya, 11 Mei 2026. Kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam program ya, musik dan tembang-tembang terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda semuanya, khususnya warga kota Lok Semawe. Selamat beraktivitas di malam hari ini atau selamat rehat ya, karena seharian sudah beraktivitas. Dan tentunya semoga program dan tembang-tembang terbaik yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua dan menemani suasana malam hari ini. Untuk azan Isya nanti akan berkumandang pada pukul 19.53 menit untuk wilayah kota Lok Semawe dan sekitarnya. Dan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda drama radio Jangan Wariskan Luka Laut ya. Dan nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi
4: dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, ada sebuah tembang dari Citra Scholastika denganmu. Nanda hadirkan di malam hari ini untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan mengawali informasi malam hari ini pendengar ya, kita coba lihat ada kisah inspirasi dari seseorang ini ya. Ada seorang gadis yang masih muda sekali ya, namun sudah berhaji atau berangkat haji. Nah, seperti apa informasinya? Dilansir dari rri.co.id. Kisah Ayla Afifah berangkat haji menggantikan almarhumah ibunda. Dan mungkin di luar sana ya, banyak juga kisah-kisah seperti ini, di mana harus menggantikan orang-orang tersayang walaupun di usia yang masih sangat muda. Namun ini menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sulit dilupakan dan tentunya akan terkenang seumur hidup. Dan coba kita lihat bagaimana kisah dari Ayla Afifah yang berangkat haji menggantikan almarhumah ibundanya.

Ayla Afifah menjadi jemaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Gadis asal Pontianak ini tiba bersama kloter BTH-16 pada Jumat 8 Mei 2026. Ayla baru menyelesaikan ujian kelas 6 di SD LKIA Pontianak sebelum berangkat haji. Ia menunaikan ibadah haji menggantikan almarhumah ibundanya yang wafat akibat COVID-19. Ayah Ayla sendiri bernama Ismail Umar mengatakan keluarga telah mendaftar haji sejak 2013. Namun istrinya meninggal dunia pada 2021 sebelum keberangkatan terlaksana. Ismail sempat khawatir karena usia Ayla belum memenuhi ketentuan keberangkatan sebelumnya. Aturan baru kemudian memperbolehkan Ayla berangkat menggantikan ibundanya. Dan ia berkata, alhamdulillah Ayla akhirnya bisa berangkat tahun ini. Dan Ayla pun mengungkapkan rasa syukur dan ia berharap perjalanan haji berlangsung lancar dan keluarganya juga bisa melaksanakan dan bisa kembali dengan sehat.

Laila, jemaah haji termuda ini mengaku telah menyiapkan diri sebelum berangkat menuju tanah suci. Ia mengikuti manasik haji dan rutin berolahraga bersama ayahnya. Dan dia mengaku sangat senang bisa menggantikan almarhumah ibundanya. Dan ia juga mengaku rindu kepada almarhumah ibundanya. Laila telah menyiapkan doa khusus yang akan dipanjatkan di depan Ka'bah nanti. Dan ia berharap semoga ibadah haji yang dilaksanakannya bisa menjadikan doa dan amal ibadah yang bisa dikirim untuk orang tuanya. Keberangkatan Laila dinilai menjadi simbol kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibundanya. Ismail berharap putrinya menjadi anak salehah dan bisa memperoleh haji mabrur.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberikan pahala kepadamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Eh, Joshua, baru bangun kau? Kenapa tidak tunggu di dermaga kak? Aduh.
1: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
0: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
0: Eh, terus Joshua? Joshua?
2: Ya Bapak.
0: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar bapak.
1: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya.

0: Malam ini Bapak.
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak.
1: Joshua!
0: Ini, Bapak.
1: Hei, Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terkasihan dengan Bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, Bapak.
2: Joshua!
0: Sabar.
2: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, Besok, kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kurus kupu anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat dia, buang
1: kita. Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
3: Pace, Pace Lota. Oh,
1: Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
3: Yo, deh.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini dia sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini dia sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, lupa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
9: wih,
3: hati-hati.
9: Bapak, jalan.

Pak Obadiah. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vautmiljanen. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawir, AKBP Dr. Aksan Desa Isika Indesen Umba, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Nus Mawir dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawir. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Sebuah tembang untuk Anda dari Tulus Tukar Jiwa. Dan lagu ini merefleksikan bagaimana penyanyinya yang mencoba untuk mengirimkan makna bagaimana ketika kita berada di posisi seseorang ya, di mana kadang-kadang kita merasa

kita mencoba untuk berada di posisi tersebut, ternyata tidak semudah, senyaman atau seperti yang kita bayangkan yang baik-baiknya. Jadi kalau misalnya tukar posisi sehari aja ya dengan orang yang mungkin kita anggap hidupnya lebih baik, belum tentu. Jadi bisa jadi kita ingin balik lagi ke posisi kita sebelumnya dengan hidup kita sendiri, yang kadang-kadang kita memang sering melihat orang lain itu lebih wah, lebih hebat, karena merasa rumput tetangga jauh lebih hijau ya. Padahal rumput sendiri juga hijau, cuman kita tidak bisa menemukan dalam tanda kutip ya, tidak menemukan apa yang disebut dengan kelebihan-kelebihan. Jadi kita hanya melihat dan fokus pada kekurangan, sehingga tidak ada rasa syukur. Nah, hal ini yang mungkin kurang baik ya pendengar ya. Dan coba tukar posisi itu tidak melulu soal kita melihat posisi orang lain lebih baik dari kita, tapi coba kita mensyukuri tanpa harus berpikir untuk bertukar posisi ya. Kalau kita tukar posisi, belum tentu kita bisa menjalani. Katakanlah kita ingin menjadi orang kaya misalnya ya, siapa tahu orang kaya tersebut diberi ujian sakit, diberi ujian gak bisa tidur nyenyak di malam hari. Maka ada baiknya kita mensyukuri dengan posisi kita saat ini, walaupun dengan hal-hal yang kita anggap kurang, tidak cukup, namun bisa membuat kita untuk selalu bisa tidur nyenyak. Itu adalah sebuah berkah dan rahmat yang luar biasa. Menyayangimu, mengaguimu. Ya, meskipun lagu Tulus ini menceritakan tentang bertukar posisi dari seorang kekasih yang sangat mencintai kekasihnya ya, yang mungkin ingin diketahui bagaimana atau seberapa besar dia mencintai, maka dia meminta untuk bertukar posisi atau tukar jiwa seperti lagu dari Tulus. Memang lagu-lagu Tulus ini banyak sekali pesan-pesan bermakna, dan beberapa teman-teman lainnya juga cukup menginspirasi, seperti ada Gajah, ada Pamit, dan beberapa tembang lainnya. Dan Anda masih akan terus hadirkan teman-teman terbaik untuk Anda pendengar di malam hari ini. Selamat menikmati waktu rehat Anda bersama keluarga dan sembari mendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Sebuah tembang selanjutnya untuk Anda dari Anji, Ternyata Cinta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Gratis. Gratis. Gratis. Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda warga kota Loksemawe, ini ada informasi dari PLN UP3 Loksemawe mengenai rencana pemadaman listrik esok hari Selasa 12 Mei 2026 pada waktu jam 10 hingga jam 14 waktu Indonesia Barat. Dan wilayah yang akan mengalami pemadaman ya, atau akan dilakukan pemeliharaan untuk jaringan listrik ini meliputi wilayah Desa Hagu Barat Laut, Banda Masin, Utun Bayi, sebagian Kuta Blang, sebagian Tempuk Tengah, Desa Cotgiri Kandang, Blangcrum, Alulim, Jalan Ela, Jalan Simpang Keramat, sebagian Jelekat, PT Ibas, Desa Bayu, dan Blang Ado. Ini akan dilakukan pemeliharaan jaringan SUTM dan pemadaman akan dilakukan sejak pukul 10 hingga pukul 2 siang. Jadi sekitar 4 jam ya bagi Anda warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut ya, untuk lebih mempersiapkan berbagai persiapan menghadapi pemadaman listrik yang akan dilakukan esok hari oleh PLN sebagaimana informasi yang diberikan oleh PLN UP3.

Di malam hari ini masih menemani Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama saya Nanda. Tentunya dengan tembang-tembang yang akan terus kami hadirkan. Dan selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia. Itu yang juga cukup penting ya. Jadi sehat fisik tidak dibarengi dengan sehat mental juga tidak sempurna ya. Jadi mari kita selalu berusaha membuat fisik dan mental sama sehatnya. Tentunya kadang-kadang ada hal-hal atau persoalan-persoalan yang mengganggu psikologis kita. Mari kita sembuhkan, mari kita jadikan mental kita mental yang kuat dengan berpikir positif, dengan menganggap hal-hal yang kadang berat dalam hidup ini kita permudah dengan mengubah mindset atau cara berpikir, dengan tidak overthinking, dengan tidak merasa rendah diri, dengan selalu berhusnuzan kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan mental kita yang sama-sama harus sehat juga dengan kesehatan

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Persimpangan, sebuah tembang dari Faris RM untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan sebuah informasi untuk Anda warga kota Loksemawe ya, khususnya di beberapa wilayah yang saya akan sebutkan ini, untuk bersiap-siap ya, atau lebih mempersiapkan diri, karena besok akan ada pemadaman listrik di beberapa wilayah termasuk Desa Hagu Barat Laut, Banda Masin, Uten Bayi, sebagian wilayah Kuta Belang, sebagian Tepuk Tengah, Desa Cetgire, Kandang, Blangcrum, Alulim, Jalan Ela, Jalan Simpang Keramat, sebagian Jelekat, PT Ibas, Desa Bayu, dan Blang Ado. Dan besok akan dilakukan pemadaman listrik mulai pukul 10 hingga pukul 2 siang, ya, sekitar 4 jam, dikarenakan adanya pemeliharaan jaringan SUTM. Informasi ini disampaikan oleh PLN UP3 Loksemawe, dan ini tentunya menjadi perhatian untuk Anda pendengar ya, terutama warga yang tinggal di daerah-daerah yang tadi terdampak wilayah pemeliharaan. Oke, bagi Anda bisa mempersiapkan dari segi air mungkin ya, yang harus lebih dulu bisa ditampung, mungkin di bak, dipenuhkan supaya tidak kelabakan ya, terjadi pemadaman listrik. Atau bisa juga bagi Anda yang mungkin banyak sekali ya aktivitas rumah tangga yang tentunya membutuhkan arus listrik, dan oleh sebab itu harus dipersiapkan sebelum pukul 10 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sudah pukul 21.31 menit, sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan seperti biasa untuk Anda program Ruang Rindu, dan nanti lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an akan Anda dengarkan ya, untuk bernostalgia lagu-lagu mancanegara lawas yang akan membawa kenangan tersendiri untuk Anda. Tetaplah bersama kami sebuah tempat selanjutnya 11 Januari dari Gigi.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia. Yeah.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

Iya, pendengar, balik lagi bersama Nanda. Kita memasuki program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan sebagai lagu pembuka untuk Anda, kita awali Ruang Rindu malam hari ini untuk lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an. Ada dari Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

0: pendengar, Anda saat ini kembali mendengarkan sajian siaran kami di hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saat ini pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Lok Semawe kembali menemani ruang dengan Anda di pagi subuh hari ini hingga nanti bersama kami tim Lok Semawe pagi ini yang bertugas ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D di studio bersama rekan operator studio yang bertugas hari ini, Rusdi. Pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Lok Semawe dan sekitarnya. Tadi azan subuh untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal yang Anda kerjakan di subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, kondisi cuaca di Lok Semawe dan sekitarnya saat ini sudah terpantau mulai diguyur hujan ringan. Kami juga akan sampaikan kembali beberapa sajian acara kami di pagi hari ini, pendengar. Nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami kembali hadirkan Mutiara Pagi. Serta saat ini juga Anda sedang mendengarkan lagu-lagu pop atau lagu-lagu pop religi. Dan juga nanti di pukul 6, pendengar, ada Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sementara nanti juga ada lagu-lagu daerah Aceh di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di pukul 7 nanti Anda akan mendengarkan siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 7. Sementara itu juga, setelah siaran relay kami dengan Pro 3, kami juga akan hadirkan nanti Kabar Aceh di pukul 7 lebih 32 menit. Ini juga merupakan siaran relay kami, namun dengan stasiun Korwilnus, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, RRI Banda Aceh, RRI Lok Semawe Melabuh, dan juga nanti Takengon Sabang dan Singkil. Sementara itu, di pukul 8 tepat nanti kami hadirkan info cuaca bersama BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Dan di pukul 8 lebih 5 menit atau setelah info cuaca, Pro 1 akan menghadirkan Dialog Isu Aktual Bincang Pagi. Sementara nanti Bincang Pagi hari ini, pendengar, nanti di pukul 8 lebih 5 menit nanti akan mengetengahkan tema fenomena sekolah favorit dan persaingan masuk siswa baru. Itu beberapa rangkaian sajian siaran kami sampai dengan ke pukul 9 nanti bersama kami yang bertugas saat ini. Tim Lok Semawe pagi ini, Pro 1 RRI Lok Semawe, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Rusdi. Sementara saat ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi, dan pagi hari ini akan mengetengahkan tema tentang sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti disampaikan Ustadz Tengku Haji Bukhari Kaui.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqin. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal-awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil kiamah setelah iman. Pada saat kita melewati siratal mustaqim, tidak ada lain, itulah salat. Sehingga Rasul mengatakan yang bahwa apabila baik salatmu, maka baiklah segala amalmu yang lain. Dan apabila fasidlah salatmu, tidak benar salatmu, maka tidak jelaslah yang bahwa rusaklah seluruh amalmu yang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama baru kita melewati yaitu bulan Rajab. Tentu kita masih mengingatkan bagaimana peristiwa di 27 Rajab. Adalah peristiwa yang sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Aqsa menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala Mi'raj. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengundang hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Rasul lewati. Yang dikala itu ditemani oleh Malaikat Jibril. Dari langit yang ketujuh, Rasul dijemput oleh Malaikat-Malaikat Muqarrabin. Sampai Rasulullah ke tiang aras. Sesampai ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan yang pertama para pemirsa yang harus kita ingat. Apa ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Yang kata-kata itu penghormatan Allah Subhanahu wa taala, yang kata-kata penghormatan itu ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan yang sudah diabadikan di dalam bacaan-bacaan salat, yaitu rukun qauli. Kemudian Allah menjawab kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan ucapan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Yang dikala itu juga Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau berikan salam untukku saja, tapi juga berikan kepada assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Begitulah Nabi Muhammad pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad tidak melupakan umatnya dan orang-orang yang saleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat salat ini, berarti satu interaksi kita dengan Allah secara langsung. Sebagaimana kalau kita melihat bagaimana sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau saat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah kata-kata yang kita ucapkan di dalam salat, ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Menunjukkan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah merupakan satu ibadah. Salat ini adalah merupakan ummul ibadah. Mak daripada ibadah, ule daripada ibadah. Sehingga Rasul pegah, apabila God salat, maka God itunya God lah salat yang lain. Dan apabila salatmu ini tidak benar, maka tidak benarlah semua pekerjaanmu yang lain. Nauzubillah, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 di mana Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warqa'u ma'ar raqin. Dirikanlah olehmu akan salat. Dirikan olehmu akan salat itu. Janganlah kita bayangkan hanya deng, tikui, sujud, du. Hanya bukan itu saja yang makna daripada wa aqimus shalah. Sehingga kalau kita mengingat kepada hadis Rasulullah yuradu bis shalah bi arba'ati asya. Yang dimaksud dengan salat itu ada empat. Yang pertama at-takbiru bi ihsan. Bertakbir dengan ihsan. Seakan-akan Allah di hadapan kita. Kita melihat Allah pada saat kita, yaitu melakukan takbiratul ihram. Kalaulah kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. At-takbiru bi ihsan. Kemudian wal qira'atu bi tafakkur. Kita baca dan kita renungkan apa yang kita baca. Apa yang kita nyoba baca tahayati yang kita bacanya. Sehingga makna munajah kita nyoba kepada Allah ada di sana. Dan yang keempat, ruku' wa sujud bitamam. Ruku' sujud benar-benar kita merendah diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, makna salat wassalamu bil khauf. Salam dengan rasa takut kita kepada Allah. Buya tu, ya Allah, bagaimana salatku ini ya Allah? Ya Allah, kiban mayang lungnyo, bek golom lium dah salium le hanjan le lih tarung koma pelik dayo. Hanjan le le bruh dah budah haju. Seakan-akan salat itu hanya melepaskan kewajiban saja. Kita tidak perlu tahu apa diterima atau tidak. Maka para hadirin, kalau seperti itu, tentulah salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taha, Allah ni pegah mano. Wa aqimish shalah li dzikri. Dirikanlah olehmu akan salat untuk mengingatku. Geyu pedang sumayang untuk ingat Allah. Bek tira dan sumayang pikiran tu kita yang holain. Maka pada saat itu tidak ada makna wal qira'atu bi tafakkur. Nyantai yang datang. Si urus malam tapi tak baca Fatihah, tak baca doa-doa. Tetapi dalam pikiran kita sejak daripada takbiratul ihram, pikiran kita melayang-layang sampai salam kita enggak tahu selesai sudah atau belum salat kita. Padahal Allah kalian pegah wa aqimus shalah li zikri. Dirikanlah olehmu salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi tak semayangnya untuk dengar Allah, kan untuk dengar pula lain. Maka kalaulah tidak seperti ini, tentulah salat kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat Allah juga mengatakan wala takum minal ghafilin. Jangan adalah engkau pada saat mendirikan salat itu engkau lalai daripada salat tersebut. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan salah satu ibadah yang tidak satu adat, yang tidak ada satu alasan pun. Hana musabuh alasan pi jek aku bah kecuali kepungode. Kecuali kita sudah hilang akal. Kita tidak sanggup berdiri duduk. Sebagaimana syarat-syarat sudah boleh duduk. Bende golam jek duk kata duk ada. Nyauro daya upathaina, daya ulautna, daya ublangna, daya honda jek, daya semayang kadu. Itu juga jadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup kita duduk, boleh tidur. Tidak sanggup kita tidur, tidak bisa tidur berbaring, kita boleh tidur terlintang. Bahkan dalam hukum lagi, kalau dalam safir itu ada jamak qasar, gebi kemudahan oleh Allah. Dengan musafir-musafir yang sudah ada ketentuannya boleh jamak qasar. Kalau tidak ada air, ada tayamum. Bahkan Abu Tengku sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada tingkat salat menghormati waktu. Yang jelas yang bahwa tidak ada jalan sedikit pun kita untuk meninggalkan salat tersebut. Para pemirsa, kita yang sudah salat ini, maka Allah mengatakan wa aqimish shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan janganlah engkau bahagian daripada orang-orang yang lalai dengan salat yang engkau dirikan. Maka Allah mengatakan man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang belum, yang tidak bisa salatnya itu mencegah daripada keji dan mungkar, berarti itu menunjukkan lam yazdat minallahi illa bu'dan. Berarti tidak bertambah di sisi Allah untuknya melainkan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha bagaimana salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini tidak tergolong kepada orang-orang yang sebagaimana sudah sering saya sampaikan juga salah satu di antara tidak diterimanya amalan yang lain kalaulah salat kita itu dalam keadaan kusala, malas, ghafilin, lalai dengan salat kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kepada para pemirsa mendapat manfaat dan juga kepada pribadi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Pendengar, kami nantikan jelang fokus pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat yang nanti insya Allah akan mengisi suasana pagi hari Anda para pendengar kami semuanya dengan sajian informasi dan juga hasil liputan para reporter Radio Republik Indonesia Loksmawe. Dan fokus pagi nanti juga kami akan siarkan dalam dua versi pendengar, ada di siaran audio terestrial di frekuensi 89,3 MHz untuk coverage area kami Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan juga Kabupaten Biren. Sementara itu juga mengudara pada frekuensi terestrial coverage area Kota Langsa dan juga Kabupaten Aceh Tamiang dengan frekuensi 95,3 MHz. Dan untuk tayangan visual fokus pagi kami nanti juga kami hadirkan dalam audio streaming online di siaran audio dan visual streaming online di aplikasi RRI Digital dan juga di akun YouTube RRI Loksmawe Official. Fokus pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

sementara itu saat ini kami juga menerima informasi dari pendengar melalui nomor WhatsApp kami di 0811671593. Ada Rista di Simpang Lubu yang tadi mengirimkan pesan WhatsApp ke kami pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat dan baru bisa saya bacakan untuk saat ini. Katanya di Lubu, Kabupaten Biren atau di Simpang Lubu, Kabupaten Biren dari jam 3 dini hari telah diguyur hujan dan saat ini baru berhenti katanya. Sangat sejuk tapi sholat harus diutamakan. Iya betul sekali ya, sholat subuh meskipun terasa dingin harus diutamakan. Terima kasih Rista, informasinya dari Lubu, Kabupaten Biren ya, Simpang Lubu. Dan Luxmayu juga tadi sempat diguyur hujan ringan.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi yang kadang-kadang informasinya bisa menyesatkan. Nah, di sini saya kira peran media.
2: Bahkan dengan adanya burung ini lebih cepat kita menangkali payung yang ada di dalam batu itu sendiri.
3: Pihak apapun itu programnya untuk mendeteksi masyarakat yang sudah di utara. Karena kan interaksinya lebih dekat.

Tim redaksi RRI Lux Mawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Fenomena sekolah favorit hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat, terutama saat proses penerimaan peserta didik baru. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cud Mutia Aceh Utara memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Selasa 12 Mei 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Mahasiswa Universitas Malikus Saleh kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui ajang Festival Esai Mahasiswa Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Inteleksa bekerjasama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Wisnu Wardana tersebut mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam ajang itu, tim delegasi Universitas Malikus Saleh berhasil meraih juara 2 atau silver medal setelah bersaing dengan peserta dari Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Saraswati Denpasar, Universitas Udayana hingga Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Tim delegasi Universitas Malikus Saleh diketuai oleh Yesi Safitri dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan anggota Muhammad Najmi Alamsyah dari Program Studi Administrasi Publik serta Nafal Rifki dari Program Studi Manajemen. Tim tersebut dibimbing langsung oleh Dr. Darmawati. Festival Esai Mahasiswa Indonesia FEMI 2026 menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan ide, inovasi serta solusi kreatif terhadap berbagai isu sosial dan pembangunan. Delegasi Universitas Malikus Saleh berhasil menarik perhatian dewan juri melalui gagasan inovatif dan kemampuan presentasi yang dinilai unggul. Ketua tim Yesi Safitri mengaku bersyukur atas capaian yang berhasil diraih bersama timnya, dapat meraih juara 2 dan silver medal pada ajang FEMI 2026. Kompetisi ini memberikan banyak pengalaman berharga bagi mereka, terutama dalam mengembangkan ide, kerjasama tim, dan keberanian untuk bersaing dengan mahasiswa dari universitas besar lainnya. Sementara itu, dosen pembimbing Dr. Darmawati turut mengapresiasi kerja keras tim delegasi Universitas Malikus Saleh yang telah membawa nama baik kampus di tingkat nasional. Pihaknya sangat bangga atas pencapaian mahasiswa. Prestasi ini membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Malikus Saleh mampu bersaing dan menunjukkan kualitas di tingkat nasional. Tahun ajaran baru telah tiba. Mengapa sejumlah sekolah favorit masih menjadi pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak mereka? Berikut terangkum dalam Vox Pop bersama rekan Maimun Akbar.
1: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena sekolah favorit dan persaingan masuk siswa baru? Berikut terangkum dalam Vox Pop berikut ini.
2: Bagus dari aspek akademiknya, kemudian juga bagus dari aspek pembinaan karakternya. Makanya semua orang tua saya kira ketika masuk sekolah, melanjutkan sekolah, tentu mereka akan memilih sekolah-sekolah yang favorit. Karena di sekolah favorit, tentunya yang pertama gurunya punya kompetensi, sekolahnya yang bagus, lingkungannya bagus. Nah, kemudian media pembelajaran di sekolah itu juga bagus. Literasi digital bagus, perpustakaan bagus.
0: Fenomena sekolah favorit hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat, terutama saat proses penerimaan peserta didik baru. Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan sesi wawancara terkait masalah ini bersama kasih peserta didik dan pembangunan karakter Dikdas Kota Lhokseumawe, Siska Irhamna ST. Dan sesi wawancara ini dipandu oleh reporter Anita Diana.
3: Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menanyakan sedikit terkait tentang fenomena sekolah favorit dan persaingan masuk siswa baru. Saya sudah bersama Ibu Siska Irhamna ST, di mana beliau merupakan kasih peserta didik dan pembangunan karakter Dikdas. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Siska.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya Bu pagi hari ini Bu?
4: Alhamdulillah luar biasa. SA Ibu.
3: Ya, jadi Bu, ini terkait dengan fenomena Bu ya, mau masuk sekolah. Kenapa sih banyak sekarang peserta didik ini memilih sekolah favorit Ibu? Bisa Ibu jelaskan?
4: Baik, jadi ada beberapa hal yang membuat sekolah itu dianggap favorit atau jadi incaran banyak siswa dan orang tua. Di antaranya itu reputasi dan prestasi. Seperti setiap ada event atau kegiatan apa, sekolah ini selalu tampil, misalnya seperti itu. Dan banyak itu mendapat juara-juara di tingkat event. Yang berikutnya ada fasilitas dan program yang ditawarkan, mengajar. Dan yang terakhir juga pengaruh sosial. Ada orang tua kalau siswa yang merasa bangga jika anaknya itu bisa masuk ke sekolah favorit. Seperti itu.
3: Iya. Jadi Bu, ini Bu nanti Bu, kira-kira Bu ya, ini kan ada penerimaan masuk siswa baru ya Bu ya. Sebenarnya ini sekolahnya sama aja Bu ya?
4: Iya, sebenarnya ini sekolah ini sama. Yang perlu masyarakat pahami itu sekolah tidak otomatis menjadikan sekolah favorit, maksud saya tidak otomatis menjadikan siswa sukses dan sekolah lainnya bukan berarti buruk. Banyak siswa berhasil karena usaha, disiplin, dan dukungan keluarga, serta kemauan belajar si anak, bukan semata-mata karena sekolahnya. Saya rasa seperti itu.
3: Jadi Bu, yang terakhir Bu, apa harap Bu untuk peserta didik baru nanti ya Bu, dalam memilih sekolah Bu, tanpa harus memilih dan memilah Bu, seperti apa Bu?
4: Semoga, harapan saya tentunya semoga proses penerimaan didik baru tahun ini berjalan lancar, adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon siswa. Akhirnya harapan saya bukan hanya soal diterima di sekolah tertentu, tetapi agar setiap anak mendapatkan lingkungan belajar yang baik untuk berkembang dan meraih masa depan. Jadi yang perlu kita tekankan, seseorang tidak hanya bergantung pada tempat belajarnya, ini yang poin pentingnya. Tetapi semangat kerja keras si anak ini sendiri.
3: Baik, terima kasih Bu Siska atas waktunya.
4: Baik, terima kasih, sama-sama Ibu.
3: Ya, assalamualaikum Bu Siska.
4: Waalaikumsalam.
3: Pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Siska Irhamna ST, kasih peserta didik dan pembangunan karakter Dikdas Kota Lhokseumawe. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis meski terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Laporan selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi dan memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Meskipun terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dinilai belum mengganggu pelayanan secara signifikan. Wakil Direktur 3 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Dr. Abdul Mukti memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Bagi pasien kategori desil 1 hingga 7 yang kartu BPJS-nya tidak aktif, pihaknya dapat langsung membantu proses mengaktifkan kembali ke tingkat provinsi. Sementara bagi warga dikategorikan desil 8 ke atas yang memiliki penyakit kronis tetap bisa diupayakan masuk penjamin dengan syarat administrasi tertentu.
7: Kita rumah sakit tidak menolak pasien. Jadi begitu pasien masuk, kita tidak melihat dia desil berapa, asuransinya apa, kita tetap melayani. Yang utama adalah pelayanan ke pasiennya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa per Mei ini sudah ada perubahan di pelayanan JKA, memang ada beberapa desil yang selama ini kita layani. Kalau desil 1 sampai 7, seandainya pas kita cek kartu BPJS-nya tidak aktif, itu bisa kita approve ke provinsi untuk langsung diaktifkan jadi peserta JKA.
6: Menurut Dr. Mukti, pemberlakuan pergub JKA hingga kini belum berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara. Lantaran sejauh ini pasien yang datang rata-rata masih di bawah desil 8. Masyarakat juga dihimbau untuk memantau informasi melalui media sosial resmi rumah sakit dan diingatkan bahwa penanganan darurat atau emergensi akan selalu didahulukan tanpa hambatan administrasi di awal. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindakop UKM Kota Loksmawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di pasar tradisional kemarin, harga barang komoditi masih stabil, meskipun ada beberapa barang mengalami peningkatan dan penurunan harga. Menurutnya, beberapa barang komoditi mengalami peningkatan harga masing-masing. Cabai rawit naik 17%, harga di pasar menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik Rp5.000 per kilogramnya. Bawang merah naik 19%, harganya menjadi Rp45.000 per kilogram atau naik sekitar Rp7.000 per kilogramnya dari hari sebelumnya. Dan tempe naik 7%, harganya di pasar Rp15.000 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 per kilogramnya dari hari Minggu. Sementara barang komoditi yang mengalami penurunan harga yakni daging ayam broiler turun 6%, harganya di pasar menjadi Rp32.000 per kilogram atau turun sekitar Rp2.000 per kilogramnya. Dan cabai merah keriting turun 6%, harganya menjadi Rp34.000 per kilogram atau turun sekitar Rp2.000 per kilogramnya dari hari sebelumnya. Berita yang terakhir, Satuan Samapta Polres Aceh Utara meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
6: Satuan Samapta Polres Aceh Utara resmi meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Peluncuran perdana program ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Loksukun,

0: Tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga diberikan kesempatan melihat langsung perlengkapan dalmas dan alat material khusus atau almatsus. Dalam kesempatan itu, para siswa juga diajak melihat langsung berbagai peralatan dan kenderaan patroli agar mereka memahami bagaimana Polri bekerja menjaga ketertiban.
1: Ini kegiatan yang kita laksanakan, yaitu memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait fungsi teknik sabara ataupun Satsamapta. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu kita memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA 1 agar mengenal lebih jauh fungsi teknik sabara, yaitu pengawalan, penjagaan, termasuk dalmas ataupun pengendalian massa. Kemudian tadi juga kita mengedukasi kepada terkait peralatan dalmas, Pak.
0: AKP Syahrijal menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina karakter disiplin dan kepedulian sosial sejak dini. Sementara, program Samapta Sahabat Pelajar direncanakan akan menyisir ke sekolah-sekolah secara berkelanjutan wilayah hukum Polres tempat dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan dunia pendidikan. Diharapkan terciptanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para calon pemimpin bangsa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tersebut pendengar, maka berakhir pula fokus pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luxmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro1 RRI Luxmawe.

Dan saya Denny Mr. D, pendengar, kami harap Anda masih terus bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe. Nah, pendengar, saat ini mulai ramai dibahas, bahkan menjadi kekhawatiran dunia internasional, bakal menjadi pandemi seperti COVID-19, yaitu hantavirus, atau di dalam ejaan bahasa Indonesia disebut hantavirus, yang saat ini menggerogoti dunia beberapa negara lewat penyebaran zoonosis. Ini menjadi kekhawatiran karena hantavirus kembali menjadi perhatian publik karena yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus atau hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Virus dari genus Orthohantavirus ini diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal yang serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Pendengar, penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah mulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personil pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada 1978, misalnya, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar Sungai Hantan, sehingga kemudian diberi nama virus Hantaan. 3 tahun kemudian, tepatnya 1981, genus hantavirus resmi diperkenalkan dalam famili Bunyaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada 1993. Wabah ini menyebabkan gangguan pernapasan serius, kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Seiring waktu, persebaran hantavirus, pendengar, ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, hantavirus ini hasil penelitiannya sempat menunjukkan bahwa telah ditemukan sejak era 1980-an. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hantavirus jenis Siolvirus dan dalam 3 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami. Pada 2026, tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta dan DIY. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Utara. Pemerintah mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus. Dan berikutnya, pendengar, Pro1 RRI Loksemawe akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat menyongsong berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini. Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu daerah Aceh saat ini di Pro1 RRI Loksemawe.

Ada Rere di Luxembourg yang sudah mengirimkan WA, ya. Hai Rere, selamat pagi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Mas. Boleh minta lagu Bungong Jempa? Terima kasih, salam sehat selalu. Boleh dong, ya. Oke, Bungong Jempa ya, nanti sabar kami.

virus kembali menjadi perhatian publik saat ini setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu lalu. Mulai ramai dibincangkan, bahkan kru kapal pesiar sudah harus dirujuk dan beberapa di antara ribuan di antaranya harus menjalani karantina. Pendengar hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Virus dari genus Orthantavirus ini diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual hingga rasa lelah berlebihan. Bahkan pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom

berbagai pemberitaan menyebutkan bahwa hantavirus ini dikhawatirkan bisa menjadi pandemi mirip COVID-19. Bahkan pendengar, Kemenkes juga sudah mengeluarkan peringatan serius ya untuk mengenali gejala medis akibat infeksi hantavirus.

Semoga tidak sampai terjadi seperti pandemi dan masyarakat Anda semuanya tetap tenang, ya. Dan saat ini Kemenkes terus memantau penyebaran hantavirus di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar masih di sajian lagu-lagu daerah Aceh hingga nanti ke pukul 7 waktu Indonesia Barat di Pusat RRI Loksmawe. Ya, tetap rutin berolahraga, perkuat imun, makan makanan bergizi. Jadi seperti itu untuk melawan berbagai jenis kekhawatiran virus-virus penyakit saat ini. Bahkan yang terbaru adalah yang sedang ramai diperbincangkan sekarang ini adalah hantavirus yang sempat menyerang kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Hantavirus disebut juga virus menular dan mirip dengan penularan COVID-19, sehingga beberapa pihak di Indonesia saat ini mengkhawatirkan ini bisa menjadi seperti pandemi. Semoga tidak ya. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani sudah meminta dilakukan surveillance kesehatan itu diperkuat terus ya, untuk mencegah ataupun men-tracking kemungkinan-kemungkinan ada yang terjangkit. Jadi seperti itu terhadap hantavirus. Pendengar, beberapa lagu Aceh masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi nanti di pukul 7 tepat harus kami akhiri, karena kami juga nanti harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.